0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Oke, teman Pro 2, pagi ini kita akan update untuk perakiran cuaca pastinya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di informasi BMKG.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
0: Kita akan update informasi cuaca pagi ini, teman Pro 2, edisi hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026 bersama dengan forecaster Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah. Kemudian sore hingga petang, cuaca di kota Surakarta diprediksi cerah berawan. Angin pagi ini hingga petang nanti berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, pagi ini kita kembali akan update informasi lalu lintas ya, bersama dengan Kak Bimo langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Bimo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya ya. Monggo, Kak Bimo, untuk informasi lalu lintas pagi ini Kak Bimo, silakan.
3: Baik Kak, selamat pagi untuk Sobat Pro 2 FM. Untuk pagi hari ini saya Mas Bimo yang tugas dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta melaporkan kondisi arus lalu lintas Kota Surakarta di hari ini. Dimulai dari Simpang Gereja menuju ke timur, ke Simpang Tiga Reten, terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Dilanjutkan dari Tugumbang Koto hingga Simpang Makobrimob Manahan, untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Lanjut dari Jalan Slamet Riyadi dari Purwosari sampai Bundaran Gadok, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapuman hingga Bundaran Gadok. Dan untuk Jalan Veteran dari Tipes menuju Baturono dan Kapten Mulyadi menuju Simpang Balong, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan Yosus Darso dari Dawung menuju Nonongan, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Kemudian dari Jalan Brigjen Katamso dari Panggung menuju Mojosongo, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Ring Road hingga Juruk dan batas kota, untuk arus lalu lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih terpantau ramai lancar. Himbauan aja untuk Sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan, tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan menggunakan telepon seluler saat berkendara. Tidak perlu terburu-buru, utamakan keselamatan di jalan. Demikian ramalan arus lalu lintas dari kontrol sisi Rum ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta, tertib berlalu lintas, cermin budaya Wong Solo. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Kak Bimo atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Ya teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bimo terkait dengan informasi arus lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kita masih di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua, bareng aku Sylvia Zee. Dan sekarang udah jam 8 lebih 6 menit, yang artinya aku bakal ajak kamu kita gabung di Battle Song Today. Di Battle Song Today pagi ini teman Pro 2 ada dua lagu yang gak tahu, sama-sama mungkin kita rindukan teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Mendung, yang pertama ada Mendung ya, yang kedua ada Hujan. Kayak kita menantikan gak sih antara Mendung dan Hujan teman Pro 2? Tapi kamu lebih pilih yang mana? Lebih pilih Mendungnya dari Yura Yunita, cie, atau Hujannya dari Utopia ya. Jadi ada dua nih, aku takutnya kayak Zootopia kebacanya, karena kan Utopia harusnya ya, Utopia. Iya, Utopia. Oke deh teman Pro 2, nah kita dengerin dulu satu lagu bagusnya dari Yura Yunita dan juga Itki Taf dengan Hujan. Agak melo tapi, bukan, Mendung, salah. Hujan Utopia. Dari Yura Yunita dan Itki Taf dengan Mendung teman Pro 2. Lagunya tuh agak-agak melo gimana gitu ya.

Lagunya tuh kayak merindukan mendung banget ya teman Pro 2 ya. Ah, keren banget sih. Nah, lagu kedua kali ini ada hujan. Kalau habis mendung pasti hujan, tapi enggak lah, tidak selalu mendung itu adalah hujan gitu ya nantinya teman Pro 2. Jadi kadang-kadang cuma mendung doang, enggak hujan. Ya, tapi pilihan kali ini ya habis mendung hujan teman Pro 2. Lagunya Utopia dengan Hujan yang kayak gimana, yang seperti ini nih lagunya, kita dengerin sama-sama yuk.

Nah, itu dia ya, bahagia saat hujan turun dari Utopia teman perdua. Nah, kamu pilih yang mana? Pilih hujannya Utopia atau mendungnya Yura Yunita dan juga It Gitaf? Cara vote-nya gampang banget, kasih tahu aku, kamu pilih mau hujan atau mendung, atau kamu merindukan hujan atau merindukan mendung atau merindukan dia. Langsung aja WhatsApp ya teman perdua di 081327 866 966.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, Dio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Eh, kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Kita kembali lagi di Battle Song Today, teman Pro 2 ya, yang bakal mengadu dua lagu yang temanya sama-sama mungkin kita rindukan selama ini, teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan mendung dan hujan. Gak tahu kenapa kayak rindu sekali melihat suasana yang mendung, sore hari gitu ya, jalan sendiri, ce. Hilang abis itu ya, kecelik ya. Hati-hati, makanya bermedsos teman Pro 2, masuk ke iklan ya. Oke, nah jadi ada mendung dan juga hujan teman Pro 2 yang pasti banget dirindukan. Sama satu lagi, Mbak Rara ya, pawang hujan kita yang lagi dicariin seantero jagat internet. Ini kemana nih posisinya Mbak Rara nih, kemana nih? Apakah lagi ke Singapura? Medical check up atau kemana nih teman Pro 2 ya, karena kan lagi banyak jadi sorotan kan gitu ya. Jadi memang lagi banyak banget dicari-cari teman Pro 2 nih. Gak cuma kamu, aku juga menantikan hujan kok teman Pro 2 dan juga menantikan mendung. Kayak mendung itu punya suasana yang magis banget, apalagi kalau sore hari dan pagi hari. Pagi, benar-benar pagi ya, bukan yang siang-siang gitu, bukan, tapi pagi, ah kayak damn gitu. Oke, nah teman Pro 2, jadi kita bakal dengerin lagu pertama dulu, ini mendung. Karena ini masih tergolong lagu yang baru karena dirilis tanggal 9 Oktober kemarin. Ada Yura Yunita dan juga It Gitaf dengan mendung.

Nah, kalau kamu dari tadi dengerin pasti banyak banget kata-kata emosi, teman Pro 2. Yes, karena lagu yang dirilis tanggal 9 Oktober 2026 ini kolaborasi antara Yura Yunita dan juga Itkitaf atau panggilan Gita gitu ya. Ini memang mengangkat tema tentang validasi emosi, terus juga keberanian untuk menerima rasa sedih gitu ya. Yang diartikan dengan mendung dalam tanda petik, teman Pro 2. Yang mana mendung ini mengingatkan pendengarnya kalau enggak apa-apa kok kalau misalkan kamu ada di fase hidup yang kelabu atau merah muda dan biru, tidak, itu lagu Sisil. Atau kamu tuh kayak pura, udah capek banget pura-pura kuat. Yes, sebagian besar dari kita mungkin kayak merasa, enggak, aku hebat, aku kuat tanpa drama. Enggak, jadi kayak pura-pura kuat ya teman Pro 2 ya.

0: Dan lagu ini tuh gak menuntut para pendengarnya untuk bisa langsung bahagia teman Pro 2. Tapi lagu ini tuh kayak membuat kita tuh apa ya, memberi ruang lah setidaknya, ruang dan waktu untuk bisa bernafas dan juga berdamai sama kesedihan yang lagi kita rasain. Jadi kalau kamu sedih it's okay, gak apa-apa gitu ya, kayak kayak ada film Korea, it's okay not to be okay, ya gak sih? Ya kan?
1: Bukankah kita bersama sudah.
0: Oke, kita move dulu dari lagu yang memvalidasi tentang emosi ini teman Pro 2 ya, dari Yura Yunita dan juga Itkitaf dengan Mendung. Next, kita mau dengerin satu lagu dari Utopia sebagai battle-annya atau lawannya ini teman Pro 2 dengan Hujan.

0: Nah, teman Pro 2, ini lagu yang dirilis tahun 2007. Ya memang genrenya aja kamu udah kedengeran kayak beda banget ya. Kalau tadi lebih melo-melo gimana, kalau ini tuh pop rock alternatif yang melankolis abis, teman Pro 2. Ya, nah bagi kamu yang suka nonton sinetron Ganteng-Ganteng Serigala atau GGS, nah ini jadi salah satu soundtracknya nih, teman Pro 2. Jadi mungkin kamu agak familiar dengan lagu ini walaupun rilisnya tuh tahun 2007, ya kan? Nah, lagu legendaris ini juga menceritakan tentang seseorang yang merindukan, nah, atau mengenang kembali momen-momen manis bersama ex-nya gitu ya, atau mantan kasihnya saat hujan turun. Aduh, yang diingat sama ex lagi gak tuh? Dan hujan sendiri tuh dijadikan sebagai simbol nostalgia yang membawa rasa rindu sekaligus kehangatan dari kenangan masa lalu yang susah banget dilupain, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, habis ini ya kita bakal puterin lagu-lagu bagus lagi buat kamu. Dan jangan lupa, bagi kamu yang suka hujan, vote aja. Atau kamu yang suka mendung, tim-tim mendung kayak aku gitu ya, tim mendung hujan. Aduh, duanya sih aku sih. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Ya, yeah. Ini salah satu fun fact yang menarik teman Pro 2, kayaknya di Indonesia itu netizen plus 62 tuh sangat kreatif sekali untuk mematahkan apa ya, peribahasa-peribahasa. Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita gitu ya, salah satunya. Atau kalau bisa dua, kenapa harus satu? Eits, enggak boleh gitu. Enggak boleh kemaruk ya, satu aja cukup teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jadi bagi kamu yang suka entah itu hujan, entah itu mendung atau dua-duanya, enggak boleh pilih dua-duanya, harus salah satu teman Pro 2 ya. Ini haram hukumnya kalau memilih dua-duanya. Jadi harus salah satu antara hujan atau mendung. Cara vote-nya tinggal ketik kirim ke WhatsApp kita di 081327866966.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2 kita masih di Battle Song Today tentunya yang mengadu dua lagu di sesi terakhir ini ya, sebelum kita hitung. Kembali aku mau kasih tahu kamu kalau ada dua lagu yang pagi ini kita adu. Yang pertama itu ada lagu Mendung dari Yura Yunita dan juga It Gitaf yang kayak gini lagunya.

lagu mendung dari Yura Yunita dan juga It Kitab. Selanjutnya ada lagu hujannya dari Utopia nih, Teman Pro 2. Yang lagunya seperti apa? Seperti ini.

menggunakan simbolisme alam atau cuaca gitu. Sebagai meaningnya kayak simbol kesedihan, suasana kelabu, kalau mendung ya, terus ada air mata juga yang mewakili perasaan manusia. Terus ada sifat melankolisnya. Jadi kedua lagu ini sama-sama mengusung nada dasar yang sedih atau menyentuh hati pendengarnya atau memprodua. Dan entah itu baik mendung ataupun hujan, ini sangat mudah dipahami dan dirasakan oleh siapa saja yang sedang mengalami fase-fase emosional dalam hidupnya. Jadi kayak lebih relate aja gitu teman pro dua ya. Dan kalau misalnya tadi kita singgung tentang persamaan, ada juga loh perbedaannya teman pro dua ya, selain beatnya tadi ya. Jadi mendung itu lebih berfokus ke kesehatan mental dan penerimaan diri. Dan kalau misalkan hujan, itu lebih berfokus ke romantisme masa lalu. Jadi kayak seseorang yang terjebak di kenangan manis bersama dengan mantan kekasih. Gitu teman pro dua ya. Walaupun sad tapi kayak agak up sedikit gitu ya lagunya. Next, waktu dan kejadian. Lebih ke timeline emosinya. Timeline emosinya. Pasti Sisil nih bicaranya pakai gini. Jadi kalau mendung sendiri tuh berbicara tentang kondisi saat ini ya, di mana seseorang tuh sedang berproses untuk menghadapi badai emosinya sendiri teman pro dua dan memilih untuk tidak berpura-pura kuat. Tapi kalau hujan itu berbicara tentang masa lalu atau past gitu ya. Bernostalgia lah dia. Ini kayak lagi belajar bahasa Inggris, present sama past tense gitu ya. Nah, jadi di mana kalau hujan sendiri tuh kayak si tetesan air hujan itu memicu memori lama yang sebenarnya udah lewat tapi belum sepenuhnya terlepas gitu teman pro dua. Ya gak apa-apa kalau kamu belum bisa untuk melepas itu semua, perlahan tapi pasti teman pro dua gitu. Dan yang pasti adalah aransemen dan energi musiknya. Mendung sendiri itu dikemas dengan musik pop yang lebih minimalis, intim, dan vokal yang harmonis antara Yura Yunita dan Itky Taff, tentunya memberikan seperti kayak kita tuh di hug gitu loh, dipeluk dengan hangat gitu ya dengan suara mereka berdua. Nah kalau hujan itu dibalut dengan distorsi gitar pop rock ya, khas di era tahun 2000-an awal gitu, dan vokal yang bertenaga tapi tetap meratap gitu loh. Jadi kayak kesan lagu galaunya itu lebih meledak-ledak, bombastis lah gitu kerennya teman pro dua ya. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu lebih suka mendungnya Yura Yunita dan Itky Taff atau hujannya Utopia? Langsung aja WhatsApp ya ke 081327866966. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

aja ikut apa ya, ikutin baca gitu ya, ikut-ikutan baca gitu. Gara-gara teman tadi manggil ikut, ayo ikut. Jadi ikut ya bahasanya. Kita langsung aja yuk, hitung hasil vote pagi hari ini ya, yang sudah vote untuk apa namanya Battle Song Today. Jadi ada dua lagu yang kita adu. Yang pertama itu lagu mendungnya dari Yura Yunita dan juga Itkitaf. Terus habis mendung biasanya hujan, walaupun setelah mendung gak melulu hujan, tapi kali ini tetap hujan ya teman Pro 2 dari Utopia. Nah, kita coba bacain dulu ada siapa ya teman Pro 2, kita baca dari bawah dulu. Ada Karina yang vote untuk mendung, berarti Utopia ya. Mendung Utopia. Mendung ini dong, Yura Yunita ya. Oke, siap. Terus ada juga Kak Dita yang vote untuk hujan. Kalau hujan berarti Utopia. Adakah Best Friend Forever yang kakak aku vote-nya hujan Utopia ya. Oke, siap. Sama aku mau request boleh kah? Boleh banget request lagunya Liodra yang Pintu Hati. Oke, Pintu Hati nanti bakal kita puterin di sela-sela lagu ya. Nanti ditunggu aja lagunya ya Kak, Best Friend Forever. Terus ada Kak April, sukanya hujan. Oke, berarti Utopia. Kak Lara Purnamasari juga vote untuk hujannya Utopia ya teman Pro 2. Next ada Kak One and Only Erna yang vote suka dalam tanda petik hujan. Oke, suka hujan nampaknya ya. Ada Kak Zudi Zadam yang vote, halo Kak, absen pagi ya Kak. Semoga pagi ini dalam kondisi yang sehat semua. Aku pilih hujan dari Utopia. Oke. Dan tapi aku izin request lagu Hujan Turun dari Ceylon 7. Ih, tadi tahu enggak? Aku tuh mau aduin lagunya Hujan Utopia sama Hujan Turunnya dari Ceylon 7. Serius, aku udah kepikiran. Tapi kayak nanti dulu deh. Gimana kalau habis mendung terus hujan? Karena kayak dua hal yang kita rindukan. Enggak panas melulu ya, tapi bukannya enggak bersyukur, bukan, tapi kayak merindukan aja teman Pro 2 gitu ya. Boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh banget, tenang aja. Kita ternyata sepemikiran nih ya, Hujan Turun. Hujan Turunnya dari Ceylon 7. Oke, ditunggu ya Kak Zudi Zudam. Zudi Zadam. Lanjut ada Kak Julius Pada. Selamat pagi Kak Silvia Z. Salam sehat selalu ya. Siap, pokoknya sehat selalu juga untuk Kak Julius. Aku pilihnya Utopia Kak. Terima kasih, kembali kasih. Ada siapa lagi ini? Ada Kak Mines. Kak Mines vote untuk mendung ya Kak. Oke, mendungnya Kak Yura Yunita dan juga Kak Itkitaf. Next ada Kak siapa ini? Oh, kakaknya vote untuk hujan Utopia ya Kakak. Terima kasih, kembali kasih. Ada Kak RBM Family. Selamat pagi RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaik aku. Aku pilihnya Hujan Utopia ya Kak. Oke, siap. Buat penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih tentunya ya. Ada Kak Akbar Scorpio yang vote untuk hujan. Berarti kalau hujan itu Utopia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 lagi. Nilainya bertambah terus untuk Hujan Utopia ya. Tapi hasil akhirnya belum ada teman Pro 2. Ditunggu aja ya. Ada Kak Timothy Wikramawardanahil yang vote untuk mendungnya Yura Yunita. Oke, terima kasih. Ada Kak Catur yang dari tadi itu kita ngebahas tentang point blank atau PB teman Pro 2. Karena Kak Catur ini gak percaya kalau misalnya tadi kan dia request lagu Chainsmokernya yang Roses ya. Terus aku bilang, wah seplaylist nih kita. Iya, zaman-zamannya warnet. Serius, gini-gini juga Sisil hobi banget nge-war yang namanya promo jam di warnet zaman dulu. 10 jam misalkan nih, 10 jam free 2 jam atau free 3 jam. Ya udah 13 jam deh tuh ngejogrok di situ sampai diteriakin almarhumah mama gitu ya, kayak "Sil, pulang, pulang." Kan zaman dulu enggak ada handphone. Jadi disamperin tuh ke mana namanya? Ke warnetnya. Bayangkan enggak teman Pro 2? Cie. Terus Kak Catur tuh tiba-tiba enggak percaya gitu bahwa kita tuh kayak di masa-masa warnet gitu kan, gak expect banget, katanya aku bohong. Apa itu bohong gitu ya. Terus aku bilang kayak kita tuh nungguin, kalau zaman-zaman dulu ya main point blank tuh kayak nungguin join satu room, tahu gak teman Pro 2, buat main point blank ya, PB gitu ya. Terus kayak dulu kan gak ada discord-discordan ya, jadi kayak teriak-teriakan deh tuh di apa namanya nih,
di warnet itu. Ah, seru banget deh, ngerasain banget. Katanya kata Kak Catur belum kenal yang discord-discordan gitu, yang ada teriak-teriakan. Tapi aku dulu tim yang medit alias gak mau main kes-kesan, mending mulung senjata aja. Oh iya, bener, sama-sama. Yang ya udah ngambilin senjata yang udah jatuh aja itu, yang udah die gitu ya, yang udah ketembak, udah headshot sama kita. Kak Sisil, aku maunya hujan aja vote-nya katanya. Jadi aku lebih milih utopia yang hujan, gak mau kalau cuma mendung doang. Capek hati, capek perasaan. Eh, ini apa sih? Curhat kali ah Kak Catur. Oke deh, siap Kak Catur, thank you ya. Makasih juga udah curhat sedikit. Lanjut ada Kak Lea Pisces yang selamat pagi kakak. Aku pilih hujan ya, terima kasih. Kembali kasih. Kayaknya banyak banget yang belum move on gak sih? Cie. Karena kan lagu-lagu Utopia kan kayak teringat masa lalu. Teringat ku teringat pada janjimu. Enggak gitu juga sih, lagunya beda ya. Terus ada dari Kak Acil, PP-nya lucu banget, gemas sekali ini ya. Kak Acil katanya vote untuk Utopia lagi, hujannya Utopia ya. Oke, next lagi ada Kak siapa ini? Wah, di delete nih pesannya, gak bisa kak, kalau di delete itu mesti ini ya, mesti joget dulu kak ya. Kata kak siapa ini ya? Oh, kata Kak Fitri itu lebih suka hujan biar adem, tapi jangan lama-lama, ntar banjir. Oke, kak aku vote-nya Utopia hujan ya mbak. Oke, siap. Meluncur, kayaknya tadi tuh mau request apa, kasih tau dong kak, jangan ragu-ragu, karena nanti tenang aja bakal kita bacain ya, dan kita bakal puterin pastinya di sela-sela lagu. Terus ada juga Kak Ariati Titi yang vote untuk hujannya Utopia ya kak. Waduh, Utopia nih kayaknya apa namanya, banyak banget yang vote ya. Terus ada juga Kak Yoyo Joglo, udah pasti pilih hujan lah Mbak Sisil. Udah di titik yang sangat-sangat merindukan turunnya hujan. Oke, cerahat ya kakak ya, boleh deh ya. Oke, dari tadi tuh udah banyak banget ya, ini kalah jauh banget Yura Yunita dan It Gitaf, it's okay tapi ya, karena 3 berbanding 16 teman pro 2 suaranya. Tapi gak apa-apa, buat Yura Yunita dan It Gitaf jangan sedih, jangan goyah, jangan gundah, jangan gulana ya. Ya ada mendungmu, nanti akan kita putarkan di lagu kedua, dan selamat untuk Utopia yang menang dengan lagunya hujan. Karena mungkin masyarakat Indonesia, WNI-WNI saat ini, entah itu WNI, WNA, wisatawan dan lain sebagainya, ups, ini lagi pada rindu sama hujan teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, ini kayak mencerminkan bahwa kita benar-benar merindukan hujan saat ini. Apakah nanti akan ada apa namanya, rekayasa aja, rekayasa lalu lintas gak? Rekayasa hujan? Rekayasa cuaca gitu maksudnya teman pro 2 ya. Ya kita tunggu aja. Tapi selamat pokoknya buat Utopia, dan juga terima kasih banget teman pro 2, kamu sudah vote banyak-banyak pagi ini ya untuk meminta hujan. Semoga tersegerakan untuk Indonesia, seluruh Indonesia mungkin hujan hari ini ya, atau besok atau lusa, ya kita tunggu aja. Semoga doa kita dijabah dan hujan, dan apa namanya ya, setidaknya bisa meredakan apa kondisi atau cuaca dengan apa udara yang buruk di Kalimantan dan sekitarnya, malah sampai Gorontalo dan sekitarnya teman pro 2 ya. Terus ada siapa ini? Oh, Mbak Fitri. Kak Fitri ini katanya mau request boleh Mbak Sisil ya, boleh banget overnight yang kita lewati berdua. Terima kasih, siap, kita bakal lewatin bareng-bareng semuanya ya teman pro 2, apapun itu yang kita rasakan.

mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sebagian besar lagu-lagu kamu udah aku puterin teman Pro 2, tinggal borongannya Kak Catur nih yang belum keputerin semuanya ya. Karena masih ada Second Hand, Seradanya yang belum aku puterin, terus Justin Bieber gitu ya. Terus ada apa lagi? Oh banyak lah pokoknya Kak Catur ya, hanya kita yang tahu ya Kak Catur. Oke, nah teman Pro 2 kita informasi dulu yuk sebelum aku pamit mengudara, karena ini terkait dengan arahan. Ya, arahan dari mana? Arahan dari atasan teman Pro 2, di mana Kapolres Sukoharjo ini yang menekankan bahwa respon 10 menit untuk laporan warga. Jadi laporan apapun teman Pro 2, yang penting laporannya jangan fiktif ya teman Pro 2. Kasihan loh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertugas ya. Dan ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, di mana Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Darmasena yang menekankan pentingnya respon cepat ya terhadap laporan masyarakat, penegakan hukum secara profesional, serta pelayanan kepolisian yang mengedepankan empati. Salah satu instruksi yang menjadi perhatian adalah respon terhadap laporan melalui layanan call center 110 dengan target petugas yang mendatangi lokasi kejadian dalam waktu 10 menit. Jadi 10 menit aja. Wow. Agak wow gitu ya teman Pro 2, tapi aku sangat mendukung hal seperti ini. Ya kalau bisa jangan maksimal, jangan 10 menit, kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya. Amin. Tapi bukan berarti 10 menit itu buruk, bukan. Itu maksimal kan ya teman Pro 2. Nah, arahan ini disampaikan langsung saat memimpin apel arahan di halaman Mapolres Sukoharjo kemarin. Kapolres meminta seluruh pejabat utama, Kapolsek jajaran, dan juga anggota Polri hingga aparatur sipil negara ASN Polres Sukoharjo untuk bisa menerjemahkan kebijakan pemimpin menjadi pelayanan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Andika menegaskan bahwa tagline polisi bersama masyarakat ini harus diwujudkan. Jadi bukan presisi lagi, udah berganti teman Pro 2 ya. Polisi bersama masyarakat ini harus diwujudkan melalui kehadiran polisi yang benar-benar memberikan rasa aman. Bukan sekedar omon-omon atau slogan aja teman Pro 2. Dalam arahannya Andika juga meneruskan bahwa 3 direktif Kapolda Jawa Tengah yang harus menjadi pedoman seluruh personel. Pertama, penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perjudian hingga tawuran menggunakan senjata tajam. Tapi upaya kepolisian ini tidak boleh berhenti di penindakan saja. Langkah pencegahan juga harus diperkuat agar potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipnas bisa diantisipasi sejak dini teman Pro 2. Ya kalaupun kamu nanti melihat segala sesuatu yang tadi termasuk di 3C ya teman Pro 2, kayak pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang penting, kalau misalkan kamu melihat segala sesuatu aktivitas yang di luar Nurul atau mungkin penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang ya, minuman-minuman keras batu kali ya. Nah itu kamu bisa langsung sampaikan aja, laporkan biar langsung digerebek, digerebek maksudnya gitu ya teman Pro 2. Jadi hal-hal kayak gini mari kita buktikan dengan slogan baru dari kepolisian, yaitu polisi bersama masyarakat. Kita lihat dan kita buktikan teman Pro 2 ya, sama-sama. Nah kalau udah kayak gini tuh aku seneng aja. Kak Catur bisa gak stikernya? Kak Catur langsung ngirimin stiker teman Pro 2. Tapi aku gak bisa menggambarkan, ini nampaknya wajah-wajah Kak Catur aku, Kak Catur dan aku nampaknya ya. Gak tahu, mungkin sebagian besar dari kamu teman Pro 2. Jadi kalau yang penasaran stikernya apa, langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM Solo ya. Nanti aku akan forward ekspresi dari Kak Catur gitu. Ya tapi apapun itu teman Pro 2, kita dukung bersama-sama dengan slogan terbaru dari polisi bersama masyarakat ini. Semoga dengan waktu kurang dari 10 menit ini para polisi dengan laporan kita yang sudah kita laporkan ini bisa langsung segera setidaknya ditangani lah gitu ya. Didatengin dulu, dilihat dulu gitu ya. Permisi, assalamualaikum gitu dulu gitu ya teman Pro 2. Nah oke, habis ini Sisil bakal lanjut lagi menyapa kamu sebelum aku pamit. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Di sini aja di Sepada ya. Pro 2, teman.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, lagu Hujan Turun dari Ceylon 7 ini nampaknya menjadi akhir dari perjumpaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Tentunya aku Sylvia Zee ngucapin makasih banget kamu udah gabung dari tadi pagi bareng aku ngobrol-ngobrol, komen-komen dan lain sebagainya ya. Makasih banget, pokoknya sehat selalu buat kita semuanya supaya kembali lagi kita bisa bersua besok teman Pro 2 di udara ya bareng aku Sylvia Zee besok siang. Oke deh, kalau gitu aku Sylvia Zee pamit undur diri dan setelah ini di santai siang kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli dan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 update informasi bareng aku Devanda Rizky. Kisah inspiratif datang dari Sita, seorang sutradara cilik asal Sragen yang mengubah pengalaman bullying menjadi sebuah film. Melalui karyanya, Sita ingin menyampaikan pesan tentang dampak perundungan dan pentingnya saling menghargai. Film pendek berjudul Sahabat Terbaik ini disutradarai Sita, siswi SD Santo Fransiskus Sragen, dan diputar perdana pada 12 Oktober 2026 di Gedung Sasana Budaya Sukawati. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, mengapresiasi karya tersebut karena menunjukkan kreativitas anak muda.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, dalam upaya melestarikan budaya daerah, seniman RRI Solo berkolaborasi dengan siswa SMK Negeri 8 Solo. Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional. Melalui kerjasama ini, diharap siswa dapat mengembangkan kreativitas sekaligus ikut menjaga kelestarian budaya Indonesia. Teman Pro 2, cek selengkapnya hanya di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2, Sherry Angeli menemani kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 ya. Aku akan menemani kamu di Santai Siang. Nanti dilanjut sama kawan-kawan aku juga, nanti ada Sky yang akan nemenin kamu juga di Santai Siang. Bahkan sore ceria jaga malam juga akan ditemenin sama kawan-kawan aku. Masih terus mengudara yang bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital. Downloadnya di Play Store, App Store juga ada. Atau mau streaming via website rri.co.id juga bisa banget. Gimana hari ini? Semoga kamu tetap baik-baik, tetap sehat, tetap semangat, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Yuk, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang lagi on repeat versi kamu. Kasih tahu aja teman Pro 2, siapa tahu jadi lagu yang aku suka juga ya. Cuman gak tahu kenapa hari ini aku lagi terngiang-ngiang aja tiba-tiba. Kenapa bisa begitu ya? Lagi terngiang-ngiang, rengeng-rengeng kalau orang Jawa bilang ya, lagu dari Sienna Spiro. Kalau beberapa waktu lalu lagu yang benar-benar viral dari dia itu adalah Die on This Hill, dan itu benar-benar melekat juga di pendengaran aku. Sekarang ada lagunya yang juga viral, hype banget, didengerin udah berjuta-juta kali. Ada Great Expectation buat nemenin kamu di Pro 2 Headlist. Yuk request lagu di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Kalau ada mantan yang remove atau blok akun sosial media kita, itu tandanya dia belum bisa move on. Kuala Kumal.
1: Kuatamu, kuatamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
3: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
2: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Selamat pagi menjelang siang buat teman Pro 2, ada Kak Timothy di Purwokerto, ada juga teman Pro 2 Vero. Siang Kak Shirley, Kak minta lagu agak lama dikit kalau ada Sheila on 7 yang tentang hidup sama Jagostu yang mau tak mau. Makasih Kak Shirley. Oke. Coba nanti aku cek dulu lagunya ya. Aku baru tahu loh Jagostu itu dari mana ya. Aku baru denger loh. Oke. Nanti kalau lagunya Sheila on 7 tentang hidup, aku akan cek terlebih dahulu ya. Ditunggu aja Vero. Tetap semangat-semangat buat kamu. Lagi ngapain? Udah sarapan apa belum tadi? Semoga udah ya. Have a nice day teman Pro 2. Sambil aku juga puterin lagu-lagu enak, nungguin lagu yang pengen kamu request juga. Yuk tambahin playlist aku di nomor WhatsApp aja, kasih taunya. Jangan lupa nama musisi dan judul lagunya ya. 081-327-866-966.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Yes, you benar. Lagunya dari Jagosto, mau tak mau ya. Mana aku baru tahu lagi lagu ini, dan baru tahu ada di Indonesia tuh ada nama apa namanya, nama band Jagosto. Jagonya apa sih? Jago satu-satu ya. Ya ampun. Ya, aku satu-satu puterinnya. Tadi ada lagunya Jagosto. Ini requestannya Vero ya, teman Pro 2. Terus tadi juga udah aku hadirkan lagu requestan yang Sheila on 7 ya, tentang hidup. Makasih Brian Anavi ngasih tahu aku loh, emang best nggak pakai ini ono huru hara, tapi langsung kasih tahu Shirley dan langsung ngechat Shirley kalau Shirley nggak tahu atau Shirley nanya dan kebingungan kesusahan. Top, mantap, terbaik si Pirili, bukan lagi. Jagosto itu band Eros Chandra waktu SOS Vakum. Oh, baru tahu. Padahal kalau ngomongin lagunya Jagosto ya, mau tak mau ini adalah lagu yang dirilis tahun 2007, teman Pro 2. Baru tahu tapi aku. Sedangkan tadi ada lagunya Chill on 7 tentang hidup adalah lagu yang dirilis tahun 2002 ya. Saya tahun 2002. Benar. Seru. Kalau baru tahu lagu yang sebelumnya tuh belum pernah aku dengarkan, bahkan tahu aja enggak gitu. Jadi terima kasih ya teman Pro 2, terbaik sih benar-benar. Ini ada nge-mention Pro 2 ya, ada Zelodias. Ngupload fotonya Atika ya, yang lagi siaran ya. Serem ya, nge-screenshot ya. Oke, ada Catur juga, absen gak Shirley? AC ya, berarti aku bisa dingin bisa hangat ya, tapi bener sih, tergantung aja orangnya mah. Emang kaget tadi kok Shirley putar lagunya Jagosto gitu ya. Iya, karena di request sama Vero, terus tadi aku cek terlebih dahulu lagunya. Semoga kamu suka ya. Ada Prapto juga, hai Kak Prapto. Mas siang Mbak Shirley, mat bertugas, semangat, sehat selalu, bahagia, dan tolong dipilihkan lagu, terima kasih. Oke, saya pilihkan lagu-lagu dan lagu pilihan teman Pro 2 juga yang request. Catur sama Brian Anavi, mau request lagu tidak? Kak Brian, apa kabar? Sehat-sehat ya buat kamu ya. Yuk request lagu apa gitu, monggo aku tungguin. Kangen ini ya sama Brian Anavi request lagu ya. Boleh Indonesia apa mancanegara. Lagi gak ada lagu yang aku suka sih, cuman pagi tadi lagi tiba-tiba aja, gak tahu emang sukanya gitu deh. Tiba-tiba aja nyanyi atau rengeng-rengeng ya, alias bergumam satu lagu. Nah tadi tuh lagi tiba-tiba nyanyiin Great Expectation dari Sienna Spiro. Apa aku nyanyi lagu itu aja ya? Karena waktu Dayang Disil aku juga sempat bikin lagu itu. Terus Great Expectation kayaknya juga oke lah ya. Ya wes lah, aku lagi dulu sama lagu-lagu enak sambil nungguin lagu requestan kamu. Shirley mau pilihin lagu. Bosen ya, makanya aku pengen kamu request lagu teman Pro 2. Lagu siapa ya? Sebenarnya sih ini udah ada enak-enak ya. Mau siapa ya lagunya ya? Padahal lagu banyak di sini ya, tapi aku bisa bingung gitu loh. Cuman di playlist aku udah ada lagunya Hon featuring BK yang jadi favorit aku juga, Crying Over You, tapi San Francisco Session. So, kita coba dengerin bareng-bareng. Hope you enjoy it.

Dirimu yang dulu dari Anggis Devaki ini lagi jadi lagu yang aku suka akhir-akhir ini sih teman Pro 2. Spesial buat kamu aja, sambil nanti aku tungguin lagu-lagu requestan kamu. Di jam 11 aku juga akan ngobrol barengan sama Kafra dari Biskuit Coca-Cola. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Seperti biasa nanti aku juga tungguin kamu yang mau tanya-tanya ya. Kira-kira ntar Biskuit Coca-Cola mau ngeluarin produk baru apa nih? Ya udah akhir tahun nih. Ya boleh nanti kamu cerita-cerita. Tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 081327866966 sambil kamu request lagu ya, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Satu lagu yang masih enak banget dari Pamungkas, ada berapa kali kita akan saling memaafkan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Sambil nungguin kamu request lagu, boleh ya di nomor WhatsApp aja 081327866966 sambil aku ngobrol barengan sama Kak Afra alias Mbak Afra Widya Wirati Arini. Ini adalah Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY again and again, Kak Afra.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarang gimana cuacanya?
2: Panas banget kemarin sampai 36-37 derajat.
1: Iya sih.
2: Itu panas pol sih.
1: Udah lama juga ya, berarti Semarang enggak hujan ya?
2: Kemarin malamnya hujan, sempat beberapa malam itu hujan.
1: Oh.
2: Tapi kalau siang tuh pol panasnya.
1: Sama sih, tadi juga ngerasa banget panas banget ya teman Pro 2. Cuman belum ngerasain hujan, bener-bener belum ngerasain sih kalau aku ya. Gimana di tempat kamu teman Pro 2 yang ada di Sragen, Karanganyar, Wonogiri, boleh cerita-cerita. Yes, di siang hari ini santai siang kita ngobrol bareng sama Kak Afra dengan tema kita Cookies Black Hitam Renyah Nagih. Lagi dan lagi masih tentang Cookies Black yang jadi andalan aku dan

0: teman-teman Pro2 dan kamu juga. Apalagi sekarang jujur aku juga sudah sering melihat biskuit Coca-Cola yang cookies black di Alfamart, Alfamidi, Indomart juga udah banyak teman Pro2. Yuk kalau kamu mau nitip pertanyaan kasih tahu aja di nomor WhatsApp ya 081327866966. Kak Afra, yes. Kalau ngomongin cookies black gitu ya, karena kita udah sering juga ngomongin cookies black, kita agak bikin pertanyaan-pertanyaan bahas-bahasan yang kayak gak biasa juga deh gitu ya kan. Kalau cookies black ini punya kepribadian manusia gitu ya.
1: Yes.
0: Kira-kira dia tuh tipenya kayak apa sih? Misterius, kalem, atau justru yang paling rame gitu, misalnya di tongkrongan ya kan.
1: Jadi kalau cookies black itu sebenarnya lebih ke acara-acara yang cheerful ya, lebih ke saat nongkrong, terus karena biskuitnya itu kan ringan sebenarnya, ringan. Oh, jadi anehnya lagi adalah kemarin itu saya sempat makan cookies black itu setelah launching ya, tapi untuk menikmati dalam jangka waktu yang lama itu tuh baru kemarin.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya itu ini saya menceritakan karena saya, menurut saya ini adalah pengalaman saya sebagai masyarakat biasa ya,
0: okay.
1: Bukan sebagai PR ya Coca-Cola ya.
0: Okay, okay.
1: Jadi ketika saya makan itu, kok enak ternyata ya.
0: Baru sadar.
1: Aku
0: ya?
1: Baru sadar ternyata kalau makan lama tuh enak. Jadi kalau satu doang tuh ya, ya selayaknya biskuit pada umumnya. Ketika saya makan satu, dua, tiga, wah, bener berarti kalau katanya orang-orang enak banget tuh, ternyata bener kalau si wafer, si cookies black ini tuh enaknya luar biasa sih. Karena manisnya tuh pas dan nggak pakai krim.
0: Yes.
1: No cream, itu yang paling orang-orang cari karena iya, tidak pakai krim gitu.
0: Bener, jujur kan aku juga udah pernah cerita ya sama Kapra juga kalau aku tuh suka sama apa namanya cookies yang hitam itu, tapi kan dia ada selainya. Nah biasanya itu selainya selalu aku singkirkan. Nah terjawablah dengan inovasi baru dari biskuit Coca-Cola, yaitu cookies black yang seenak itu. Benar-benar kalau di kamu beli gitu ya teman Pro2, ada tulisan light and crunchy.
1: Yes, betul.
0: Nah itu benar-benar sesuai gitu ya sama yang ada di kemasannya. Emang light dan crunchy.
1: Light and crunchy.
0: Emang kemarin dimakannya gimana? Caranya dimakan aja gitu apa?
1: Enggak, jadi oh iya ya dimakan aja. Tapi case-nya itu aku lagi kayaknya memang satu faktor lagi hektik banget. Jadi adanya cookies ini ya saya makan gitu ya. Ya makan biasa aja, cuman kok kalau saat kalau berhenti tuh kayak pengen tangan tuh ambil lagi.
0: Ambil lagi.
1: Nah, buat ini mungkin ya pendengar Pro2 kalau mau tanya-tanya bisa ya Kak ya. Hari ini bagi-bagi hadiah juga.
0: Oke. Okay.
1: Seperti biasa. Follow dulu media sosialnya. TikTok, Facebook, ataupun Instagram @biskuitcoca-cola. Atau kalau yang di rumah punya foto produk Coca-Colanya, nah, bisa difotoin juga, itu juga bisa dapetin hadiah nanti.
0: Yes, see you teman Pro2.
1: Kirim ke WA ya.
0: Ya, di 081327866966. Di situ aja teman Pro2. Tapi kalau ngomongin biskuit Coca-Cola ya, cookies black ini kan warnanya hitam ya. Cuman rasanya tuh coklat kok teman Pro2. Ya kan Kavra?
1: Yes, betul.
0: Coklat, tapi enggak yang coklat banget munek gitu, enggak. Ini tuh benar-benar ringan aja, enak banget pokoknya ya. Dan kalau warnanya hitam ini tuh sebenarnya juga ya berasal dari coklat, dark coklat ya.
1: Ya, dark coklat
0: dari dark.
1: Dan enggak pahit ya.
0: Iya.
1: By the way, karena memang banyak yang nanya, "Mbak, kalau hitamnya hitam seperti itu apakah coklatnya berasa pahit gitu?" Enggak sama sekali.
0: Kalau penasaran berarti harus cobain langsung teman Pro2. Harganya berapa sih Kapra? Lupa kalau
1: nah,
0: beli.
1: Nah, kalau kemarin saya buka di Indomart, Alfamart itu sekitar 7.900.
0: Nah, tuh teman Pro2. Cocok sih kalau misal kamu juga lagi menikmati akhir pekan, jalan-jalan ya, liburan, itu bisa jadi pilihan untuk dibawa kemana-mana karena lumayan compact juga kok kemasannya. Dan kalau hitam ini tuh aku juga penasaran sih kalau biskuit Coca-Cola ngeluarin produk lagi tapi yang hitam, ada nggak kira-kira? Udah kepikiran belum? Oh, wafer black. Udah ada belum?
1: Udah ada kan? Waktu itu yang kecil-kecil tuh loh Kak.
0: Iya
1: ya, itu udah pernah.
0: Rasanya ada yang strawberry,
1: coklat, dan vanilla.
0: Oke, berarti kalau produk Coca-Cola yang hitam-hitam, berarti kalau si biskuit Coca-Cola yang ini, apa, cookies black ini berarti kedua ya, Kak
1: Afra? Iya, kedua. Setelah si wafer black. Kita wafer awalnya black. Memang wafer black gitu.
0: Yang wafer black itu pun juga dari coklat.
1: Coklat juga. Coklat. Luarnya coklat hitam juga.
0: Tapi lebih pilih mana?
1: Kalau saya sih lebih pilih yang cookies black.
0: Aku
1: sih
0: juga cookies black.
1: Udah pernah kan yang makan wafer
0: black?
1: Udah,
0: iya. Endulita teman bro dua, coba deh kamu beli aja sekarang, atau mungkin kalau kamu punya produk Coca-Cola sekarang di deket kamu, coba fotoin aja. Entah itu Malkis atau cookies black ya, yang seperti pembahasan kita siang hari ini, atau juga cookies apa, bolong.
1: Cookies bolong. Cookies bolong itu sekarang juga ada yang ada krimnya.
0: Okay.
1: Jadi enggak cuman cookies yang bolong biasa, tapi ada cookies and cream. Bolong tapi ada krim vanilanya.
0: Dia tetap bolong.
1: Tetap bolong, tapi krimnya itu di antara bolongannya itu.
0: Oke. Rasanya apa aja?
1: Ada cookies bolong kelapa, mochaccino, butter, dan vanilla.
0: Dan itu ada selainya juga sesuai mochaccino. Yes. Ya, selainya muka.
1: Selainya tetap putih ya?
0: Oh, selainya semuanya putih.
1: Yes, betul.
0: Oke. Kayaknya aku belum pernah
1: nih. Belum pernah ya.
0: Coba deh, itu juga udah ada di supermarket, minimarket.
1: Di kalau yang cookies itu masih sementara sih masih di grosir, terus di pasar-pasar tradisional. Tapi kalau yang cookies bolongnya itu sudah ada di Indomaret, Alfamart sudah ada.
0: Yes, teman pro 2. Kalau biasanya sih kalau kamu ini kan juga udah mulai mendekati akhir tahun, awal tahun gitu ya, di bulan Ramadan, hari Lebaran, ya biasanya pasti kamu akan sering menemukan yang namanya cookies bolong dari Coca-Cola yang warnanya biru tuh biasanya yang paling sering kita temukan. Nah, kalau kamu juga mau tanya-tanya boleh kasih tahu aja ya di nomor WhatsApp 081 327 866 966.

0: Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List, kamu masih bisa request lagu ya sambil aku ngobrol barengan sama Kak Afra dari Biskuit Coca-Cola. Kak Afra ini udah ada yang gabung sama kita.
2: Yes, kita jawab-jawab ya.
1: Iya sih. Dari Devanda di Kartasura. Mau tanya, ada promo di bagian apa aja sih Kak? Lebih murah beli online apa offline ya?
2: Kalau promo kita ada di Alfamart, Indomart itu biasanya kalau untuk yang cookies black itu ada promo. Jadi biasa dari harga 7.900 sampai harganya bisa 6.000-an. Terus kalau di marketplace, ada di Shopee dan di TikTok, itu juga ada juga promo-promo gratis ongkir, cashback dan lain sebagainya. Terus tapi kalau sekarang ini lagi promonya itu adalah di Pekan Raya Jawa Timur.
1: Apa tuh?
2: Jadi kan kalau kemarin kemana ya aku sempat cerita kalau ada Pekan Raya Jakarta ya. Sekarang sekarang itu ada yang namanya kita punya Pekan Raya Jawa Timur. Jadi di Surabaya itu kita ada Jawa Timur itu ngadain kayak PRJ di Jakarta. Nah itu ada juga yang pertama itu lokasinya ada di Grand City Convex Surabaya. Saya tidak bisa menjelaskan itu letaknya di mana ya guys, karena saya bukan anak Surabaya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi ke Surabaya silahkan datang ke Grand City Convex Surabaya di booth F21 outdoor area deket gate 2 dari Jalan Kusuma Bangsa. Jadi itu lokasinya booth ya Coca-Cola itu berada di situ. Kita hadir dari tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober 2026.
1: Wow, berarti udah berjalan
2: ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 18 itu banyak sekali promo-promo yang bisa didapatkan. Jadi setiap harinya itu 15 orang pembeli pertama dengan minimal belanja 50.000 itu bisa mendapatkan spin wheel. Spin wheel itu bisa mendapatkan gantungan kunci ataupun tas yang kekinian itu loh, tas belanja yang lipetan itu loh. Namanya plus toy namanya foldable bag.
1: Nah,
2: itu bisa pilih salah satu tergantung putarannya.
1: Spinnya.
2: Terus ada juga promo-promo nih yang bisa didapatkan setiap beli Coca-Cola dengan paket-paket tertentu. Jadi paketannya ini kita ada 30.000, 50.000 dan 100.000. Kalau 100.000 itu yang giant bag, tas punggung yang besar itu ya. Nah itu kita ada di satu cookies susu vanila. Itu yang harganya 30.000 tuh ada dapat cookies susu vanila oles Coca-Cola wafer black, cookies black dan mari susu madu. Ini sekitar dapat 14 piece biskuit. 30.000 harganya.
1: Jadi kayak bundling gitu.
2: Dan dapetin ada stiker juga, stiker gambar sapi dan lebah. Terus dapat satu kali putaran spin wheel. Spin wheelnya tuh nggak ada yang zonk ya, jadi isinya ada
1: selalu pasti ada
2: isinya macam-macam lah, gantungan kunci, notebook, biskuit dan lain sebagainya.
1: Kalau nggak suka bisa ditukar nggak?
2: Bisa dong, kan spin wheel kan keberuntungan ya. Kalau mau muter lagi biar dapat yang bagus berarti beli lagi. Terus dapat satu kali kupon lucky draw. Kalau yang 50.000 sama biskuitnya pasti akan lebih berbeda ya. Dapat dua kali kupon lucky draw. Sama dapat satu kali game seraup. Seraup itu dikasih waktu. Jadi biskuitnya itu kecil-kecil di kayak diwadahin gitu. Terus ada kayak tempatnya bolong sedikit gitu loh, untuk tangan kita masuk. Nah, 10 detik untuk mengambil sebanyak-banyaknya.
1: Gampang dong.
2: Enggak segampang itu, Kak.
1: Pakai tangan.
2: Iya, pakai tangan. Cuman kan harus ditata tuh yang karena kita cuman boleh dapat saat ada plastiknya. Jadi kalau itu udah penuh ya sudah. Tapi kan enggak gampang loh nata kayak gitu dengan waktu yang cepat.
1: Iya, benar.
2: Rata-rata kan bru-bru-bru gitu Aduh, bru-bru-bru bahasa Semarang ya. Sorry ya. Terus juga ada yang paket giant bag itu yang isinya ada cookies susu vanilla, ada olesnya 10, terus ada cookies blacknya 3, Mari Susu Madu Kids dan ada stiker juga. Itu bisa dapetin 1 kali spin wheel, 1 kali games raup, dan dapat 5 kali kupon lucky draw.
1: Itu berapa ribu, Mbak?
2: 100 ribu.
1: 100 ribu. Wah, mantap.
2: Free product photo booth.
1: Mantap, teman.
2: Terus, nah ini seraupnya tuh kayak gini nih, Kak. Nah, jadi produknya kan kecil-kecil banyak gitu ya. Nah, minimal pembelian 50 ribu tuh bisa dapetin free 1 kali seraup. Berlaku kelipatan berdasarkan jumlah yang paket yang dibeli gitu. Terus juga ada flash sale. Flash sale-nya ini adalah untuk pembelian. Jadi flash sale itu kita adakan di jam-jam tertentu.
1: Okay.
2: Jadi kayak cuman 20 menit gitu. Kayak contoh ini di sesi pertama itu dari 16.30 sampai 16.50. Jadi PRJ ini buka di jam 4 sore.
1: Oh.
2: Sampai jam kalau di weekday itu jam 10 sampai jam 10 malam.
1: Okay.
2: Kalau weekend jam 2 sampai jam 10 malam.
1: Oh, oke.
2: Terus, nah tadi yang di sesi pertama itu setengah 5 sore sampai jam 16.50. Jadi kan cuma 20 menit doang. Terus untuk yang sesi 2, 18.30 sampai 18.50. Sesi ketiga 19.30 sampai 19.50.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dapatnya apa sih di flash sale ini? Yeah. Dapatnya adalah 50 pembeli pertama itu akan dapat free cookies black.
1: Wow.
2: Ya, jadi kalau yang beli pertama di jam itu akan dapat cookies black.
1: Dan biasanya harganya tuh potongannya lumayan
2: ya. Iya, dapatnya flash sale. Terus dari 30 sampai ada yang pakai 30, 50. Terus juga bisa dapetin free product, ada Mari Susu Madu Kids dan double kuponnya double. Nah, lucky draw atau kupon-kupon yang tadi sudah diisi dan dimasukkan ke dalam tempat yang kita sediakan itu, nanti di akhir periode itu akan diundi. Undiannya adalah dapetin grand prize-nya logam mulia 1,5 gram.
1: Wow.
2: Plus ada juga TV 32 inch, itu untuk yang grand prize-nya.
1: Yeah.
2: Dapat hadiah sampingannya atau hadiah lain-lainnya itu ada air fryer, vacuum cleaner, hand mixer, chopper, flash card, dan power bank.
1: Wow, gitu. Seru banget ya. Kapan di Jawa Tengah, di Solo gitu ya, ada pekan raya, kayaknya seru banget deh. Itu tadi teman Pro 2 di Surabaya ya. Jadi Devanda mungkin kalau masih kuliah jalan-jalan atau siapa tahu aslinya juga dari Surabaya, Jawa Timur, berarti kamu bisa mampir ke Pekan Raya Jawa Timur aja di Grand City Convex Surabaya di booth F21, tempatnya di outdoor. Kamu bisa ke sana weekday itu jam 10 pagi sampai 10 malam. Kalau weekend jam 2 siang sampai 10 malam. Capcus sampai tanggal 18 Oktober, 3 hari lagi teman Pro 2. 18 berarti sampai hari Minggu ya. Capcus aja. Seru deh. Mbak Afra besok ke sana enggak?
2: Enggak sih. Oh, enggak, karena kan aku di sini juga padat banget ya kegiatannya. Terus event-eventnya di 25 Oktober tuh kita ada event di Adiwangsa Kid Swim Competition. Lomba renang di Adiwangsa Hotel.
1: Adiwangsa sini.
2: Terus di tanggal 4 November ada di Alana Hotel Solo, jadi memang agak padat. Jadi saya harus di dalam kota aja.
1: Oke lah. Tapi tetap pantau-pantau ya sama Pro 2. Ataupun ini kan Jateng DIY, itu udah Jawa Timur ya. Beda nih PR-nya, ya gak sih? Ya wes, nanti aku lanjut aja sambil nungguin kamu yang belum kirim pertanyaan buat Biskuit Coca-Cola, silahkan aja ya. Di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langit Biru dari Padi Reborn featuring Fanny Sugi, dan langitnya emang biru banget ya Kak Afra ya. Kita masih lanjut dengan biskuit Coca-Cola, cookies black ya, hitam renyah nagih. Kak Afra, kalau ada pilihan nih, cookies black paling cocok dinikmati saat lagi banyak pikiran atau lagi banyak cerita?
1: Lagi banyak cerita sih. Kalau pikiran enaknya mid time-nya tidur ya.
0: Okay,
1: kalau lagi banyak yang diceritain itu kan sambil ngobrol sambil makan gitu ya, sambil nyemil gitu. Kalau saya sih menikmati sebuah makanan itu kalau bisa dalam keadaan yang happy. Karena itu bentuk rasa syukur kita sebenarnya. Tapi kalau orang menikmatinya dalam keadaan sedih sebenarnya nggak masalah sih. Cuma takutnya nanti jadi nggak enak gitu. Kok rasanya nggak enak ya ini? Ternyata moodnya yang nggak enak.
0: Iya, gitu. Jadi makanya ngerasa nggak enjoy juga ya. Kalau punya satu kekuatan super, itu cookies black bikin orang penasaran atau pilih bikin orang balik lagi?
1: Pilih orang balik lagi.
0: Pilih orang.
1: Karena kalau orang balik lagi kan pasti akan beli terus ya. Kalau beli terus artinya semakin laris, saya semakin senang.
0: Oke, betul.
1: Betul
0: saya
1: dong.
0: Setuju. Iya.
1: Kalau nggak balik lagi kan takut ya.
0: Iya dong. Cuman penasaran aja gitu ya. Kalau camilan bisa menemani satu momen nih si cookies black. Menemani momen maraton film apa nongkrong bareng temen?
1: Maraton film.
0: Maraton film.
1: Kalau aku ya, kalau aku tuh lebih ke maraton film karena di maraton film itu bisa menenangkan pikiran ya. Kalau sama tadi apa? Maraton film atau
0: sama nongkrong bareng teman?
1: Kalau nongkrong bareng teman tuh saya lebih sering quality time-nya ngobrol sih.
0: Oh iya sih.
1: Enggak susah kalau mulut berbicara sama mulut mengunyah tuh susah.
0: Iya, sama ngobrol ya kan. Oke, baiklah. Kalau buat ngenalin produk ke anak muda, ikut tren yang sedang ramai atau pilih menciptakan tren sendiri?
1: Nyiptain tren sendiri.
0: Oh iya sih, betul. Apalagi
1: cookies black tuh gak ada yang punya loh.
0: Iya, makanya
1: gak ada krimnya, no cream.
0: Yang dicari-cari sama aku dan mungkin juga banyak orang yang sama kayak aku pengen cookies black yang gak ada apa namanya, gak ada selainya gitu loh. Ini cocok banget sih teman pro 2 ya. Capcus aja kamu cobain biskuit Coca-Cola dengan segala variannya, ada Malkis, ada cookies bolong tapi nggak kosong ya. Terus ada juga cookies black dan masih banyak lagi. Oke, ada yang sudah tanya lagi Kak Afra. Kak, mau nanya dong, kalau beli Coca-Cola online tuh ada diskon buat pembelian skala besar nggak sih?
1: Kalau untuk yang online itu kita belinya untuk skala kecil ya. Jadi kalau yang besar itu saya sarankan di distributor.
0: Oke.
1: Nah, kalau distributor itu bisa lewat melalui sales. Kalau kalian ke distributornya langsung, nggak langsung dilayani biasanya.
0: Oke.
1: Karena harus melalui sales dulu.
0: Ya, gitu ya teman Pro 2. Ini ada RBM Family katanya, aku juga suka cookies.
1: Wah, terima kasih banyak.
0: Terima kasih RBM Family.
1: Cookies black itu harus coba.
0: Iya.
1: Itu di kemarin teman-teman saya tuh kalau lihat cookies tuh, cookies black tuh langsung difotoin. Terus habis itu langsung testimoni ke saya.
0: Tap. Terus apa katanya?
1: Kok enak banget ya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Emang iya sih. Aku nggak peres-peres.
1: Iya.
0: Cookies
1: harus
0: black.
1: Cobain lah.
0: Enak banget. Light and crunchy. Rasanya tuh pas, nggak yang manis. Terus tapi juga nggak, bukan karena hitam. Terus habis itu ada pahit-pahitnya.
1: Enggak
0: juga.
1: Sama sekali.
0: Dua. Bener-bener pas banget, balance ya semuanya, dari teksturnya, dari rasanya, dari packagingnya, top sih, warna putih-putih tapi ada merahnya juga. Jadi gimana, udah cobain apa belum? Makasih ya BM Family, pasti anak-anak udah sering makan cookies dari biskuit Coca-Cola juga ya. Terima kasih. Yang mau biasanya kalau kamu suka lihat live streaming gitu ya, terus check out gitu di live-nya, bisa tuh kamu cek di TikToknya @biskuitcoca-cola, karena di situ biasanya juga live streaming. Nah, siapa tahu kamu bisa dapat diskon-diskon yang menarik di live streamingnya biskuit Coca-Cola. Oke, Kak Afra, apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2?
1: Buat teman Pro 2, untuk pastikan selalu beli cookies black di Alfamart, Alfamidi, Indomart, Superindo, Lawson, dan di Jabodetabek itu ada di Family Mart. Dan dapatkan juga promo-promo menarik di Pekan Raya Jawa Timur buat teman-teman yang lagi main, mau main ke Surabaya, karena Solo Surabaya kan dekat ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa langsung aja ke Pekan Raya Jawa Timur di Grand Convex Surabaya di tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober 2026. Dan jangan lewatkan, untuk informasi seputar Biskuit Kokola bisa langsung follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitkokola.
0: Yes, you teman Pro 2. Terima kasih banyak.
1: Malam thank juga you. Kak Afra. Sama-sama.
0: Seneng banget bisa ngobrol hari ini di off-airnya juga. Best top, mantap, emang terbaik sih. Semangat ya Kak
1: yes.
0: Afra.
1: Sehat-sehat. Lagi.
0: Kita lanjut lagi sambil aku juga lanjut dengan lagu-lagu enak sampai nanti santai siang ada Sky juga yang akan menemani kamu. Terima kasih.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi ketemu sama Sky ya di siang hari ini. Tentunya Sky nggak sendiri. Sky kali ini ditemenin sama dua teman baru nih. Baru pertama ketemu sama Sky. Halo, dengan siapa nih?
1: Halo semuanya. Aku namanya Igor.
0: Hai Igor.
2: Halo, aku namanya Sigit.
0: Hai Sigit. Hai. Tapi kayaknya tadi kenalan bukan Sigit dong. Namanya ganti-ganti dia.
1: Ya. Emang tiap hari ganti-ganti nama.
0: Udah ada jadwalnya ya. Hari Senin namanya siapa? Kebetulan ini hari Kamis jadi yeah. Namanya Sigit.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak Kevin tadi. Bukan ya. Oke deh, di siang hari ini kayaknya gak sendiri ya teman berdua. Di zona sini kita bakal bahas seputar kuliner. Tapi karena baru pertama ketemu kali ya sama Igor, sama Sigit juga. Jadi sekarang mau nanya-nanya soal ini nih. Kalian tuh kan sekarang masih kuliah nih berarti kan ya?
1: Masih.
0: Masih kuliah. Kalian suka ini gak sih makan jajanan? Biasanya anak kuliah tuh suka cari jajanan yang murah.
1: Yeah. Bener banget.
0: Kan? Identik banget sama gimana caranya cari jajanan murah, gimana caranya harganya paling minim aja gitu kan
2: yang
0: pokoknya
2: porsinya
0: kan.
2: Banyak.
0: Nah, itu dia. Itu. Biasanya kalau kalian pulang ngampus misalnya atau sebelum ngampus gitu, kalian suka ini enggak sih jajan-jajan dulu?
2: Sering.
1: Aku suka.
0: Suka. Biasanya jajan apa tuh?
2: Kamu dulu itu.
1: Oke, kalau aku biasanya pulang ngampus sih kadang apalagi kalau panas terus pengen apa hawanya juga haus. Mm-hmm. Aku biasanya beli pancong.
0: Oh, pancong.
1: Ya, pancong okay. Lumer itu. Sama paling beli minumnya kayak es teh.
0: Berarti jajanan-jajanan yang apa ya pinggir jalan bener gitu
1: banget.
0: Ya. Kalau sedikit gimana?
2: Kalau aku lebih ke dimsum.
0: Dimsum. Yeah. Oke, benar-benar itu.
2: Mayumta is the best.
0: Atau boleh. Emang iya, setuju. Dengan harganya yang sangat ini ya,
2: murah.
0: mendukung perekonomian mahasiswa.
2: Yeah.
0: Benar kan? Setuju banget emang jajanan pinggir jalan tuh apa ya? Kayak kita tuh enggak bisa menolak gitu.
1: Benar banget.
0: Mulai dari kalau aku sih mungkin kalau ngomongin jajanan pinggir jalan identiknya tuh kayak cilok terus apa sih namanya telur gulung gitu-gitu enggak sih.
2: Heeh, gitu
0: yang kayak gitu. Tapi sekarang kan udah makin apa ya bahasanya ya, makin upgrade, makin mengikuti perkembangan zaman. Iya enggak tuh. Ngikutin perkembangan zaman ada pancong lumer
1: ya, gitu
0: kan,
1: sih.
0: Ada dimsum mentai gitu.
1: Aduh, berinovasi sih Kak.
0: Biasanya ini enggak kalian tergoda enggak dengan jajanan baru gitu?
1: Dan tergoda juga sih kayak pengen nyobain. Kadang kepikiran juga kayak kalau udah nyobain takutnya kayak gak enak apa gimana. Cuman ya
0: itu.
1: Iya biasanya kayak gitu. Tapi ya tetap beraniin lah gitu
0: okay.
1: Nyobain. Aku biasanya gitu sih Kak.
0: Atau berarti bukan tim yang nyoba duluan dibanding teman-teman atau tim yang nunggu review teman?
1: Nunggu review temen
0: ya biasanya ya. Yeah. Nunggu temennya jadi korban dulu nih enak atau enggak baru abis itu kita menentukan. Kayak oh oke deh kalau kata dia enak berarti boleh gitu.
1: Benar.
2: Yeah.
0: Berarti udah ada teman kepercayaan
1: udah,
0: ya?
1: Udah ada. Biasanya aku WA dulu misalnya nanya gitu kan. Jajanan yang namanya ini enak gak sih yang di situ? Enak kemarin barusan nyoba misalnya gitu. Oh ya udah boleh. Harus segitu. Nanya gitu.
2: Ke aku nih Kak.
0: Oh.
1: Aku nanya ke dia biasanya. Dia yang suka jajan lebih seringnya.
0: Terus kalau kamu nanya ke siapa?
2: Coba sendiri ya.
0: Oh, aku nyoba sendiri. Yeah. Oke. Berarti ini ya sudah first reviewer gitu biasanya. Tapi emang suka ada jajanan-jajanan baru gitu enggak sih?
2: Iya, suka itu. Aku kan dari dulu suka kulineran kan.
0: Terus
2: kayak nyobain kayak toko-toko yang baru gitu, baru viral gitu, aku coba biasanya.
0: Oke. Okay. Emang sih harus ada yang nyobain biar temennya ikut jajan. Biasanya yang waktu lagi kelas di lagi kuliah gitu udah mikir kayak mesti temennya udah kayak jajanan yang di situ kemarin yang baru enak tau
1: gitu. Bener banget gitu. Real.
0: Udah ganggu ya itu udah.
1: Udah.
0: Udah kebayang-bayang ya.
1: Belum kelar kelasnya udah mikir jajan apa,
0: nah.
1: Mau jajan gimana. Itu udah.
0: Ganggu nih. Wah, bahaya banget nih Bapak Ibu dosen nih harus tahu kalau sebenarnya mahasiswa tuh ini ya. Lebih di tengah kelas tuh mikirinnya jajan habis ini makan apa gitu.
1: Enggak
2: baru masuk udah mulai nanti makan apa ya.
0: Oh, waduh. udah bingung nih, nanti makan apa ya, kita makan siang apa. Padahal tadi baru sebelum masuk kelas udah makan duluan.
1: Udah makan duluan, udah sarapan gitu.
0: Emang vibesnya masuk kelas tuh lapar deh. Kalau teman berdua gimana? Udah tim yang suka jajan atau tim yang nunggu review temen juga atau first reviewer nih kalau ada jajanan baru? Boleh banget nih di share ceritanya ya ke Sky, ke Igor dan juga Sikit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal jajanan waktu kuliah atau ya sehari-hari kita aja lah, jajanan sehari-hari.

0: Love.
1: Halo Bude.
2: Halo Sherly, baik-baik kah?
1: Baik Bude.
2: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
1: Wah.
2: Kok bisa temani kah?
1: Bisa dong, siap Bude.
2: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
1: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
2: Masa?
1: Sama.
2: Oh iyo kah?
3: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: masih sama Sky, masih sama Igor dan juga Kevin.
1: Halo. Hai.
0: Masih sama Kevin. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal gimana kita tuh biasa jajan ya.
1: Iya, benar.
0: Namanya mahasiswa ya, tahun 2 ya, suka jajan gitu kalau sebelum atau sesudah kelas gitu. Iya. Nah, kalian ngekos atau kalau Kevin kan jadi biasa Kevin. Kalau Sigit kan di rumah ya, yeah. Kan di rumah kan. Kalau Igor ngekos apa?
1: Ngekos aku.
0: Ngekos kan. Nah, kalau ngekos tuh biasanya ini aku relate ya sebagai dulu mahasiswa ngekos juga. Itu tuh suka ini. Gimana caranya cari makan yang enak tapi harganya tuh murah sesuai sama budget kita gitu.
1: Bener.
0: Ya. Gitu. Tapi juga nggak beribet gitu. Kamu mau punya makanan andalan nggak, Gar?
1: Pastinya ada, Kak.
0: Apa tuh?
1: Biasanya aku yang paling pertama, yang ku incar kalau beneran lapar banget dan dengan mengefisiensikan semuanya itu, pokwe.
0: Pokwe itu apa?
1: Jipuk dewe.
0: Oh, jipuk dewe. Prasmanan, yang ini.
1: Prasmanan itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu paling yang ku tamain kalau emang buat manage gitu ya, lagi bener-bener pengen manage.
0: Oke, iya sih, aku juga sih dulu sebenarnya jujur aja.
2: Kita relate ya.
0: Relate banget. Kalau aku paling parah tuh terutama waktu ini, waktu bulan puasa, guys. Sumpah, waktu bulan puasa tuh biasanya yang kayak gitu tuh udah buka nih waktu sebelum sahur kan. Mereka udah buka. Nah, aku udah datang, kalau bisa sih datang waktu masih awal-awal. Biar dapat menu lengkap gitu kan. Pilihannya banyak kan.
2: Jam 12 udah datang gitu.
0: Kalau jam 12 ikut masak kan sebenarnya. Kalau di tempatnya ikut masak gitu nanti kan. Tapi menarik juga sih, siapa tahu bisa dapat ini kan. Dapat gratisan kan kalau ikut masak. Kan.
1: Bisa itu.
2: Nanti suruh ikut cuci piring
0: sama. Nah, itu dia parah, enggak jadi jajan malah kita ini part time
1: mendadak
0: di Pokwe. Tapi ya itu juga, itu menarik banget tempo. Aku kadang mikir deh, orang-orang yang jualan kayak gitu tuh apa sih untungnya dari mana
1: ya,
0: sih?
1: Iya, kadang kalau makan juga mikir. Maksudnya yang jualan aja gak mikir, malah yang mikir yang makan.
0: Mana abis mikir tetap ambil nambah kan?
1: Iya, tetap ambil lagi, free refill kan ya.
0: Itu dia, kok bisa dia tuh bikin free refill.
1: Iya, terus ST-nya juga free refill.
0: Gitu kan, iya. Kadang jadi kayak kita kayak nggak enak tapi enak nih keenakan.
1: Nggak enak tapi keenakan, benar.
0: Biasanya gitu, kalau sedikit ikut nggak sih teman-teman yang pada beli di Pokwe gitu?
2: Kalau pas ngampus sering ikut sih tiap hari, ya.
0: Biasanya di rumah udah sarapan dulu apa enggak?
2: Tergantung sih, kadang kalau pas lagi pengen sarapan ya makan roti paling.
0: Roti,
2: iya,
0: asik.
2: Kayak bule.
0: Sebule itu kayak emang Kevin ya, lagi mode Kevin dia kalau makan roti ya. Aduh, ini Igor udah gak kuat.
1: Enggak, apa coba?
2: Kok gitu?
0: Ini kalau teman berdua ada di studio ya, udah kelihatan banget kalau mereka tuh bestie banget sebenarnya ya.
2: Aduh.
0: Enggak ya?
2: Enggak ya? Bestie.
0: Banget kan?
2: Sekelas, Kak.
0: Oh iya, dari awal?
2: Dari semester 1.
0: Oh, waduh, gak bosen gak lihat muka satu sama.
2: Enggak sebenarnya.
0: Oh enggak, soalnya kalian ini suka kulineran bareng ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi soalnya tadi ya teman berdua ya, waktu kita lagi break lagu tadi ya, mereka tuh cerita ternyata mereka dulu sempat magang di Jogja. Dan ini, apa namanya, waktu magang tuh makannya jauh banget dari tempat mereka magang. Karena mereka suka kulineran katanya.
2: Iya,
1: benar banget sih, Kak, itu.
0: Benar banget. Kalau di Solo biasanya kuliner di mana kalian berdua?
1: Kalau kita tuh paling ya lagi yang tinggal yang dipengenin apa sih, Kak? Misal kayak sate kambing.
0: Waduh.
1: Misalnya gitu. Misalnya.
0: Gak expect nih anak kan, kuliahan.
1: Kan sesekali aja, Kak. Sesekali, gak setahun juga. Maksudnya sesekali kalau emang pengen enggak.
0: Oke, sate buntal.
1: Ya, juga. Misalnya lagi pengen nyoba. Yang di situ kayak kelihatannya rame nih.
2: Baru tadi. Baru tadi.
0: Ternyata lagi ngomongin yang barusan mereka makan. Waduh, iya. Sky jadi pengen nih. Apa menarik nih, apa pulang kita beli sate buntel juga kali ya, teman Pro 2. Iya.
1: Boleh tuh, Kak. Langsung aja mampir tuh, Kak. Banyak kan di sini.
0: Iya, lagi banyak ya sekitar sini. Boleh deh nanti aku minta rekomendasi Igor sama Sigit deh. Kalau kalian ini enggak apa namanya? Dulu ya kalau aku ya suka apa sih bahasanya, filter, ngefilter makanan-makanan viral.
1: Iya, paham.
0: Kalian yang enggak, soalnya tuh ini ya,
2: picky
0: ini
2: eater berarti.
0: Enggak sih sebenarnya, lebih ke enggak ada budget. Enggak budget.
1: Enggak semuanya dijajani gitu.
0: Gitu. Kalau kalian itu juga enggak mengikuti apa yang lagi tren atau enggak?
1: Tetap ngikut. Tetap ngikutin gitu. Tapi tetap difilter kan. Enggak terus beli ini, enggak. Tetap
2: kalau aku semuanya sih.
1: Aku tetap memfilter, Kak. Eh, anak kos harus memfilter, kalau enggak ngefilter.
0: Benar. Emang kalau anak kos tuh pasti gitu, kayak gitu mikir lagi kita mau beli apa di sini.
2: Contohnya tadi aku habis beli kan tadi sate buntel. Terus tiba-tiba tambah sate kronyos.
0: Banyak ya dekat makannya ya. Apa tambah apa lagi?
2: Terus minumnya aja beli dua tadi.
0: Ya Allah, kata aku memang lapar. Lapar apa doyan sih, Pak? Kata aku mah. Ini lapar mata apa lapar beneran?
2: Lebih ke lihat dia pesan kronyos jadi pengen sih.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Ya emang lapar mata ya. Emang lapar mata temennya sih. Tapi emang kadang tuh kalau temen pesannya beda tuh bikin kita jadi kayak enak gak sih punyamu gitu gak sih?
1: Iya kan. Nyobain dulu kan setusuk misalnya kalau beli sate itu. Wah enak nih. Beli langsung pesan lagi.
0: Pesan satu porsi langsung.
1: Kayak gitu kak.
0: Emang anak-anak ini tuh emang bahaya banget kalau makan sesama ini. Apa namanya? Sesama penyuka kuliner. Jadi kayak, hah gimana ya temennya pesen yang lain, jadi niatnya pengen kayak makan hemat tapi
1: gak jadi hemat,
0: jadi makan jadi banyak itu dia.
1: Bener.
0: Emang berbahaya banget deh mahasiswa-mahasiswa ini. Yaudah deh abis ini kita lanjut lagi sama kuliner-kulineran mahasiswa, enaknya makan apa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, di sini aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Igor dan juga Kevin nih. Tapi ini apa namanya? Tadi ada teman berdua yang nanya nih. Kan kalian tadi habis makan apa namanya?
1: Sate kambing
0: satu buntel kan. Nih ada yang nanya nih, Audrey nanya. Sate buntel di mana tuh? Spill dong gitu. Di mana di depan ini ya?
2: Depan stasiun Solo Balapan.
0: Depan Solo Balapan, Dre katanya. Coba kali ya kita ya besok ya, Dre ya. Kita sekali-kali kita juga jajannya yang agak fancy deh.
2: Kita nggak diajak nih.
0: Oh, boleh join ya. Nanti kita ini apa namanya tentukan jadwal kita makan di mana.
2: Oke, ayo.
0: Tapi masalahnya aku sama Audrey kan jadwalnya. Ini ya, nggak barengan. Jadi kita gimana nih Dri, kita makannya Dri? Yaudah nanti kita inilah ya, kita tentukan jadwal kita buat makan sate di depan stasiun Solo Balapan.
2: Oke.
0: Okay. Tapi kalian ini nggak sih punya, kan kadang kalau kita kuliah ya, terutama kalau kuliah aku dulu tuh kerasa banget suka bingung gitu loh, mau makan apa habis ini, sama temanku udah kehabisan ide.
2: Iya lagi.
1: Pasti.
0: Ya kan? Iya.
1: Pasti sering iya kan? Gitu.
0: Kalian punya tempat makan andalan gak?
1: Andalan yang itu tadi kalau dari aku sendiri ya Pokwei itu.
0: Pokweinya udah pasti di situ.
1: Udah pasti di situ. Itu soalnya paling beberapa tempat yang menurut aku approve sih Kak. Cuman
0: approve enggak tuh asik deh.
1: Yang approve-nya di sini bukan. Kalau buat aku yang approve tuh bukan approve enaknya, approve murahnya dulu aja. Enaknya agak belakangan.
0: Oke, berarti nomor satu tuh harganya harus bersahabat dulu.
1: Bener.
0: Baru abis itu enak ya.
1: Apa enggak,
0: ya. Enak atau enggak tuh sesuai sama murah atau enggaknya.
1: Iya lah ya.
0: Oke. Kalau Pokwe mungkin di situ-situ aja kan. Ya. Tapi kalau yang lain ada enggak? Kayak misalnya kalian tuh pasti nongkrong, ada satu tempat tongkrongan, kalian di situ terus gitu.
1: Tongkrongan paling yang lebih ke sambil nugas juga sih Kak.
0: Yang bisa buat WFC ya, gitu ya.
1: Di belakang kampus kalau yang murah-murah aja, yang penting bisa sambil ngobrol, sambil teriak mungkin ya. Itu ada kita.
0: Oh ada, biasanya di mana tuh, burjoan gitu?
1: Burjoan juga ada sendiri. Ini lebih ke apa ya, dibilang kayak kafe tapi...
2: Burjo juga enggak.
1: Semi gitu loh Kak.
0: Waduh, apa nih, jadi penasaran nih, kayak emang harus main ke UNS deh Sky ya, teman-teman dua ya. Sekitar situ oke deh, nanti aku main-main sama Audrey. Nih Audrey katanya, gas deh nanti kita curi waktu. Waduh, udah rencana curi waktu nih, parah. Enggak deh, nanti kita rencanain berjadwal, iya. Igor and friend pernah ke APB enggak katanya?
1: Pernah dong.
2: Iya, pernah
0: APB
2: dong.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Ayam penyet Bandung.
0: Apa tuh? Apa spesialnya? Sampai Audrey tuh nanya, pernah ke APB enggak?
1: Kalau yang sering enggak sih, Kak? Cuman pernah beberapa kali. Itu ya dia kayak ayam penyetan gitu sih, Kak.
0: Kayak penyetan biasa.
1: Iya, ya,
2: tapi menurut aku enak di situ sih.
1: Enak Kak. Juga, Kak.
0: Itu ya. Apa spesialnya apa?
1: Kalau buat aku ayam tetap.
2: Iya,
1: ayam penyet. Ayam penyet.
0: Tapi menunya enggak cuma ayam penyet aja berarti.
2: Banyak. Ada banyak. Bebek, ada ati goreng.
1: Bagiannya banyak lah
2: ya, gitu.
0: Oke, menarik tuh. Itu berarti ini ya andalan mahasiswa UNS kah apa gimana?
1: Iya, termasuk juga andalan karena ya.
0: Itu di mana tuh? Gerbel.
1: Gerbel.
0: Oke, tapi emang Gerbel tuh kayaknya banyak banget ini.
2: Surganya makanan.
0: Oh bener. Aku kan punya teman UNS juga ya. Dulu waktu aku masih kuliah sama teman-temanku tuh pernah kayak, yaudah kita main sekali-sekali ke UNS gitu. Nah, pas ke UNS tuh aku sampai sekarang masih jadi langganan kalau ke UNS itu ini. Apa sih namanya? Piscok.
1: Piscok yang
0: belakang.
1: Yang Gerbel Pas itu.
0: Yang Gerbel Pas di gerbang itu.
1: Sang Karamel itu ya.
0: Yang harganya 2.500 satunya.
1: Itu banyak banget yang numpuk-numpuk.
0: Itu sumpah, itu enak banget menurutku. Tapi makan dua aja udah cukup.
1: Enak gak sih?
0: Kenyang banget.
1: Gede banget, kan juga ukurannya itu.
0: Bener, itu. Gede banget, kenyang banget. Tapi pernah ini juga, kalap juga sama teman-temanku.
2: Beli berapa? 10?
0: Beli, satunya kan 2.500 ya. Waktu itu tuh kayak yang gak menghitung gitu loh. Kayak, yaudah kita beli 15.000. Hah? 15.000.
2: Itu habis semua Kak?
0: Enggak habis. Dibawa pulang akhirnya. Sampai dibawa pulang gimana coba makan piscok aja sampai dibawa pulang. Tapi ada enggak rekomendasi kalian selain piscok di Gerbel? Soalnya aku suka ke Gerbel.
1: Apa? Aku itu. Ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Aku dulu aja.
0: Oke, boleh.
1: Kalau ini paling malam juga biasanya.
0: Oh iya, oke.
1: Cimol stik kentang.
0: Ah, cimol si kentang.
1: Iya, itu ada banyak juga yang jual.
0: Itu ada spesifiknya nggak yang mana gitu?
1: Kalau yang mananya sih nggak bisa matok sih, karena kan ada beberapa gerobakannya juga. Itu juga langganan sih, gak enak gak? Murah juga kalau buat rekomendasi selain biscok. Mau yang malam-malam nih, misal kelaperan atau... Tapi gak semalam itu juga ya.
0: Oke.
1: Itu enak, murah ini juga.
0: Ya, jam 7, jam 8
1: ya, bener gitu. Bener banget, buat nemenin nugas atau buat pengen sekedar buat ngobrol juga. Itu rekomend dari aku.
0: Oke, menarik nih, aku udah noted ya ini ya. Si apa namanya, cimol stik kentang.
1: Iya,
0: ya, betul kan. Terus kalau... Kevin namanya.
2: Kalau aku itu, cemil-cemil tuh biasanya molen.
0: Molen. Yeah. Oh iya, aku tahu itu.
2: Yang deket jalannya turun gitu, keren jalan.
1: Molen mini. Molen
0: apa sih? Molen apa tuh?
2: Lupa lagi.
0: Yang ini kan, apa namanya?
1: Kecil-kecil gitu loh.
0: Oh yang kecil-kecil.
1: 10.000 dapet 10 pesos, 15 pesos, 20
0: Itu enak gitu. Juga, yeah. Benar-benar. Ih menarik deh ya, kita kapan-kapan main deh ke gerbelnya ONS. Karena banyak jajanan yang mahasiswa banget gitu ya. Yeah. Ininya ya, budgetnya ya udah deh kita... Sesekali kita main nanti ke ONS. Banyak rekomendasi dari teman-teman magang nih, terutama dari Igor dan Sigit yang suka kulineran ya. Besok kita ketemu lagi, aku udah nanya lagi, udah siap pertanyaan lagi buat kalian. Ada rekomendasi apa lagi nih hari ini gitu.
2: Nanyanya kuliner terus ya.
0: gak mungkin aku nanya how are you today kan, gak mungkin kan.
2: I'm fine
0: and thank you.
2: I'm fine. Thank you.
0: Ya udah deh, itu deh obrolan kita seputar apa sih? Oh Audrey, yes kasih no sky cimol itu. Oh ya ternyata Audrey juga suka cimol itu katanya. Oke deh. Kamu dong Dre, kan kamu dari kampus nih sekarang nih, kasihlah aku bawain itu si cimol itu. Oke deh, hari ini kita udah bahas banyak ya teman-teman. Teman-teman magang udah menemani aku di pembahasan kuliner. Jadi lapar nih abis ini nih. Aduh jadi mikir mau makan apa abis ini. Yaudah deh, sambil mikir, Sky mikir mau makan apa abis ini, Sky puterin dulu lagu buat teman berdua semua. Jadi jangan kemana-mana, enjoy!

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

Cuma Pro 2 masih sama Sky, tapi udah ditinggal nih sama teman-teman magang dari UNS gitu ya, sama Igor, sama Sigit. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Sky bakal tetap setia menemani teman Pro 2. Asik, si paling setia tuh. Tapi ini nih, Kak Chatter update. Ini apa namanya, update informasi cuaca. Asik, udah kayak BMKG nih Kak Chatter nih. Solo 36 derajat, iya. Sukoharjo deh Kak Chatter di Sukoharjo. Iya, emang panas banget. Udah kayaknya Solo lebih deh ya, 37 mungkin ya, sekitaran itulah, 36-37. Panas banget. Hah, jaga ini ya, jangan lupa pakai sunblock, jangan lupa pakai sunscreen ya teman berdua ya, karena panas banget di luar, bikin kulit kita terbakar gitu. Buat melindungi kulit, jangan lupa pakai sunblock, asik. Terus juga ini Kak Chatter katanya jangan lupa maxi Kak Sky. Oke, abis ini aku maxi kok Kak Chatter. Kak Chatter juga ya, jangan lupa makan siang ya. Teman berdua yang lain juga jangan lupa makan siang, atau sekarang lagi makan siang nih. Sambil makan siang, Sky kasih update informasi olahraga deh. Jadi petenis Indonesia ya, Janis Chen itu berhasil melaju ke babak 16 besar Wuhan Open 2026 nih. Setelah dia mengalahkan Sniguri ya dengan skor, menang 2 set dengan skor 7-5 dan 6-3 di Optics Valley International Tennis Center Wuhan di hari Rabu kemarin gitu. Kemenangan ini juga memperpanjang perjalanan Janis Chen gitu ya di turnamen WTA 1000 gitu teman Pro 2. Setelah sebelumnya dia tuh menyingkirkan Aoi Ito, petenis peringkat 47 dunia ini ya, kembali menunjukkan kemampuan menghadapi lawan yang punya peringkat lebih tinggi. Janis memulai set pertama dengan baik dengan keunggulan 2-0, tapi Sniguri sempat membalik keadaan dengan merebut 3 game berturut-turut dan memimpin 3-2. Petenis Ukraina ini sempat unggul setelah kembali mematahkan servis Janis. Kedudukan kemudian berubah jadi 5-4 untuk Sniguri yang berpeluang buat menutup set pertama. Tapi tidak tinggal diam, Janis kemudian bangkit dengan merebut game ke-10 sekaligus mematahkan servis lawannya. Jadi kemudian dia bisa memenangi 2 game berikutnya dan mengamankan set pertama dengan 7-5. Terus persaingan juga berlanjut ketat ya, perebutan poinnya ketat di set kedua gitu ya. Tapi berakhir dengan Janis yang berhasil mempertahankan keunggulan gitu. Buat berikutnya ya, laga berikutnya, dia bakal bertanding sama An Li nih. Karena An Li itu abis berhasil menyingkirkan Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka kan posisinya sekarang jadi WTA nomor 1, iya, petenis nomor 1 dunia. Tapi An Li berhasil menyingkirkan Aryna Sabalenka. Padahal Sky ngefans banget sama Aryna. Aryna harus gugur di Wuhan Open ini. Tapi gak apa-apa, karena An Li bakal bertemu sama Janis Chen ya di babak berikutnya gitu. Kemarin An Li mengalahkan Aryna Sabalenka dengan 3 game ya. Aryna sempat unggul di set pertama, kemudian An Li mengubah kedudukan di 2 set terakhir gitu. Jadi besok bakal ketemu nih si An Li sama Janis Chen. Kita lihat ya, apakah Janis Chen berhasil mengungguli petenis yang berhasil mengalahkan petenis nomor 1. Nah itu dia, kita lihat lah ya besok. Semoga Janis Chen juga bisa melaju lebih jauh gitu ya di Wuhan Open 2026. Oke deh, Sky puterin dulu lagu buat teman berdua semua sekaligus update informasi habis ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Takkan berhenti mengejar matahari lagunya Andi Rianto dan Keisha Lefronka, ya itu kalau nggak salah recycle dari lagunya Ari Lasso dengan judul yang sama, Mengejar Matahari, Tuan Pro 2. Nah, karena ini ya, takkan pernah berhenti mengejar matahari, sama nih kayak Rachel dan Feby yang nggak akan pernah berhenti buat terus berjuang buat mengharumkan nama Indonesia nih. Jadi Rachel dan Feby berhasil melangkah mulus ke 16 besar Denmark Open 2026. Kalau tadi kita bahas petenis Indonesia jenis Chen gitu ya di Wuhan Open, kali ini kita bahas ganda putri bulu tangkis Indonesia yang juga udah siap buat mengharumkan nama Indonesia gitu ya di turnamen Denmark Open 2026. Di babak 32 besar, Rachel dan Feby tuh menang 2 set langsung nih atas pasangan Taiwan, Chen Qinhui dan Yang Qintun gitu ya. Terus di babak ini mereka juga menang dengan skor akhir 21-18, 21-18 juga dalam tempo 36 menit. Jadi dua babak skornya sama gitu teman Pro 2. Terus babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SGF Bank Arena Denmark di Rabu kemarin teman Pro 2. Selesai pertandingan, dalam keterangan resmi ya, Rachel Alicia Rose itu bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Dia bilang bahwa dirinya tuh masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock. Emang ya, ini kemarin sempat dikeluhkan juga sama beberapa pemain gitu ya, kalau mereka tuh sedikit kesulitan beradaptasi sama kondisi lapangan dan shuttlecock. Rachel bilang absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 gak kemudian mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Ya, mewaspadai pasangan Malaysia, Pearly Tan dan Tinaah Muralitaran gitu ya, yang belum pernah Rachel sama Feby tuh kalahkan sebelumnya. Terus selaras dengan yang disampaikan sama Rachel juga, ya menurut Feby, sepanjang pertandingan mereka tuh beradaptasi dengan pukulan dan lampu lapangan. Jadi mereka masih berusaha buat ngenakin dulu pukulan-pukulan gitu ya. Dan sedikit ada kendala dengan lampu sorot yang agak silau di lapangan 3 katanya. Feby juga bilang bahwa dia dan pasangannya bakal fokus pada laga 16 besar terlebih dahulu ya, sebelum kemudian memikirkan perjumpaan dengan Pearly dan Tinaah gitu. Kalau nanti memang ketemu, Rachel dan Feby juga pasti akan mempersiapkan yang terbaik gitu katanya. Tapi gak cuman ini ya, gak cuman Rachel sama Feby aja, tapi Fajar dan Rizky itu menjaga asa ganda putra. Kalau tadi ganda putri, ini ganda putra. Jadi memang di Denmark Open ini ada pemain-pemain unggulan ya yang udah siap maju di babak 16 besar. Ya semoga pada ini ya, semangat terus ya di Denmark Open dan siap buat mengharumkan nama Indonesia. Asik deh, Denmark Open maju 16 besar. Terus tadi Wuhan Open di tenis gitu juga maju 16 besar. Semoga bisa membawa hasil yang terbaik ya atlet-atlet Indonesia ini. Sambil kita terus update informasi, sekali mau puterin dulu deh buat teman berdua. Ada lagu yang asik banget nih dari Honey dengan Day One.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tuan Pro 2, kalau tadi kita udah bahas seputar olahraga dalam negeri gitu ya, soal petenis dan pebulu tangkis dari Indonesia. Kali ini saya mau ngomongin soal yang tadi pagi subuh nih, laga yang terjadi tadi pagi subuh. Jadi Manchester City itu harus menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain alias PSG dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad Rabu 14 Oktober kemarin. Pertandingan ini jadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan sama mantan pelatihnya ya, Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol nih pada babak pertama. Dan kemudian PSG membuka keunggulan oleh Desire Doue dengan 1 gol di menit ke-13 lewat penyelesaian yang manis gitu. 2 menit kemudian dikirimkan lagi umpan ya yang disambut sama sundulan Ousmane Dembele. PSG kemudian memperlebar keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-15. Sayangnya ya buat City harus kemudian menelan pil pahit lagi nih pada menit ke-32 lewat golnya Vitinha ya. Gelandang PSG tersebut harus manfaatkan kerjasama apik yang diawali sama Warren Zaire untuk membawa tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 kali pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu kemudian membuahkan hasil nih ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan lewat sundulan di menit ke-53. Tapi ya kemudian PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliovsi itu mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya tuh gagal dihentikan dengan sempurna sama kipernya City sehingga skor berubah jadi 4-1. Terus di menit ke-75, Haaland kembali mencetak gol kedua buat memperkecil ketertinggalan gitu ya. Tapi sampai peluit akhir, PSG tetap mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Waduh, kemarin habis menang jauh ya pas lawan sama Liverpool, kali ini harus kalah lawan sama PSG ya. Kita tunggu laga-laga berikutnya ya, karena masih banyak banget laga berikutnya. Kemarin juga Liverpool melibas LASK ya di 6-3 gitu. Jadi memang kayaknya lagi ini nih, lagi banter-banteran gol gitu ya buat menempati posisi atas. Masih panjang perjalanan buat Liga Premier ini ya, teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja hasil berikutnya.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

kita beralih ke informasi di dunia entertain ya. Ada Rose Blackpink nih yang masuk daftar buat performance alias penampil di LAKMA Art Film Gala 2026 ya. LAKMA sendiri atau Los Angeles County Museum of Art, museum yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat ini ya, punya apa ya, event tahunan gitu ya, yang setiap tahunnya tuh ada aja gebrakan barunya. Nah, Rose sendiri ya dipastikan bakal tampil di acara LAKMA Art Film Gala 2026 yang bakal digelar nantinya. Nah, kehadiran penyanyi ini juga diharapkan buat menambahkan kemeriahan nih dari acara tahunan yang mempertemukan banyak tokoh seni, perfilman, hingga dunia industri kreatif internasional. LAKMA sendiri bakal dijadwalkan berlangsung di 7 November nanti dengan Gucci kembali menjadi sponsor utama buat penyelenggaraan acaranya. Gala tahun ini juga bakal ngasih penghormatan ya kepada pembuat film Denis Villeneuve dan seniman Vika Selmins atas kontribusi mereka di dunia perfilman dan juga tentunya seni. Terus wali museum LAKMA, Eva Cho, itu menyampaikan nih kalau acara tersebut merayakan para tokoh kreatif sekaligus hubungan berbagai bentuk kreativitas dari seluruh dunia. Dia sendiri juga turut menyampaikan apresiasi ya terhadap kehadiran Rose Blackpink yang dinilai dapat memperkuat semangat perayaan lewat kemampuan dan style bermusiknya. Menurut Eva ya, Rose sendiri itu merupakan bintang pop global yang punya bakat serta gaya khas dalam industri musik internasional. Nah, hadirnya Rose ini diharapkan bisa ngasih warna sendiri nih dalam perayaan seni dan film yang berlangsung tahun ini di Los Angeles tersebut. Rose sendiri ya, sebagai anggota Blackpink gitu ya, grup musik asal Korea Selatan, punya popularitas yang sangat tinggi ya di berbagai negara. Selain aktivitas sama grup, Rose kan juga solois yang memperluas kiprahnya di industri musik global dengan merilis lagu-lagu dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional gitu. Nah, LAKMA Art Film Gala ini ya, itu bakal menghadirkan banyak musisi ternama tahun 2002, mulai dari Charlie XCX, terus Troye Sivan juga ada, bahkan juga dulu ya pernah menampilkan kayak Florence and the Machines, terus Anderson Park, terus juga banyak penampil-penampil lainnya. Pokoknya memang sebagai salah satu museum seni terbesar di Amerika Serikat gitu ya. Ini tuh acara LAKMA Art and Film Gala 2026 ini bakal jadi salah satu acara atau event tahunan yang sangat besar dan mempertemukan berbagai artis, berbagai musisi, terus pembuat film hingga seniman gitu. Oke deh ya, kita dengerin aja yuk Rose gitu ya, karena tadi kita ngomongin Rose yang bisa masuk jadi daftar performers di LAKMA Art Film Gala 2026 gitu ya. Sekarang jadi pengen dengerin Rose juga nih. Kita dengerin ya lagu barunya Rose yang New Trick. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Tunggu berdua masih sama Sky di siang hari ini, masih bawain informasi seputar dunia entertain gitu ya. Tadi kita habis ngomongin soal Rosé Blackpink yang masuk dalam daftar penampil iya di LACMA Art and Film, Film and Art Gala 2026 gitu. Masih di dari saudaranya Rosé nih. Kalau tadi Rosé sebagai soloist gitu ya, sekarang agensi lamanya YG Entertainment yang katanya udah siap nih buat mendebutkan dua grup baru nih teman bro dua. Rekaman lagu demonya juga udah dimulai gitu ya, dan bakal dipersiapkan sampai akhir 2026 ini. YG Entertainment ya membagikan kabar terbaru soal persiapan debut dua grup idol baru mereka yang terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan. Informasi ini disampaikan langsung sama pendiri YG Entertainment yaitu Yang Hyunsuk gitu ya dalam pernyataan yang dirilis Rabu 14 Oktober kemarin. Yang Hyunsuk mengatakan kedua grup tersebut masih menjalani berbagai persiapan sebelum nanti akhirnya bakal resmi debut. Nantinya mereka bakal bergabung ya sama Baby Monster dan Treasure gitu ya buat jadi bagian penting dari perjalanan masa depan YG Entertainment. Nah sebelumnya, Yang Hyunsuk juga mengumumkan rencana debut grup laki-laki yang punya anggota atau member 5 orang dan grup perempuan yang punya 4 member. Sementara ini grup perempuan tersebut masih diperkenalkan dengan nama proyeknya itu Next Monster. Kalau Baby Monster gitu ya, grup yang sekarang lagi jadi kecintaan semua fans K-pop gitu ya. Baby Monster gitu ya, adiknya nanti namanya Next Monster. Aduh YG ini harus ini nih bikin nama yang kreatif dikit, kayak masa monster-monster semua. Tapi gak apa-apa karena lucu aja gitu ya, namanya, nama proyeknya itu udah Next Monster. Di April 2026 kemarin, Yang Hyunsuk juga sempat menyebut grup laki-laki itu baru direncanakan buat debut di September ini. Tapi sampai Oktober kemarin ya, hari pengumumannya gitu ya, YG juga masih belum ngasih kepastian terkait jadwal debut dua grup tersebut. Ya kita tunggu aja ya, dua grup baru dari YG Entertainment gitu ya, yang bakal jadi adiknya Treasure dan Baby Monster. Semoga bisa sustain dan melengkapi aktivitas YG Entertainment ya, walaupun YG tuh agak terkenal sama jarang comeback gitu. Tapi kali ini kayaknya Baby Monster sama Treasure sih udah mematahkan stigma ini gitu. Udah sering comeback kok mereka, walaupun belum sesering grup-grup lain. Tapi ya okelah ya. Semoga juga segera ada kabar ya, karena Sky sendiri sih penasaran ya akan hip hop seperti apa sih yang bakal dibawa the next YG gitu. Kita tunggu aja deh sambil dengerin ada satu lagu dari Treasure, judulnya Last Night. Semoga teman-teman semua enjoy.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Say. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah update informasi seputar musik ya, kali ini kita mau update seputar film nih. Ada film baru, Filosofi Teras, yang ngomongin soal apa ya bahasanya ya, perjuangan menyelamatkan keluarga. Asik, kisahnya tuh kayak berat gitu ya rasanya ya. Jadi MD Pictures itu baru aja merilis trailer pertama film Filosofi Teras yang memperkenalkan kisah perjuangan perempuan menghadapi persoalan keluarga. Film garapan Avandi Abdul Rahman ini dibintangi sama Sherina Munaf dan mengangkat nilai stoicisme dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Cerita berpusat pada Nea, perempuan muda yang kehidupannya tuh berubah setelah kehilangan ayah dan harus mengambil tanggung jawab keluarga nih. Nea menjadi tulang punggung keluarga buat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu membiayai pendidikan adiknya bernama Runi. Nah, persoalan Nea tuh makin rumit ketika mengetahui ayahnya tuh meninggalkan utang ratusan juta rupiah yang harus segera diselesaikan. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, Nea tuh berusaha mencari jalan keluar tanpa mengabaikan kebutuhan keluarganya sendiri. Terus juga ada konflik keluarga bareng sama kakaknya buat mengusulkan penjualan rumah gitu ya. Ya banyaklah intrik keluarga dalam film ini gitu ya. Dari film yang disutradarai sama Avandi Abdul Rahman ini. Terus juga ditulis ya skenarionya sama Haki Ahmad dan Widi Lestari berdasarkan buku Henry Manampiring gitu ya. Terus juga pemainnya atau pemerannya ya, selain Sherina Munaf sebagai Nea, ada Ge Pamungkas sebagai Dio yang ikut meramaikan film tersebut. Terus juga ikut dibintangi sama Zi Asedel, terus Lydia Kandow, Kiki Narendra, dan Rangga Natra. Jadi emang pemainnya tuh rame gitu ya, bahkan ada juga Givina, Dinda Kanya Dewi, Adinda Kresheila, Tubagus Ali, sampai Putri Ayudhya. Nah, film ini juga dijadwalkan tayang pada 24 Desember nanti ya, dengan cerita yang menyoroti penerapan gimana sih stoik itu bisa kita pakai buat kehidupan sehari-hari gitu. Menarik banget judulnya Filosofi Teras, sama kayak judul persis ya, judul buku yang rame banget gitu ya, kayaknya dicetak ratusan kali sampai ratusan kali cetak ulang gitu bukunya. Seperti apa filmnya, kalau misalnya buku itu diterapkan dalam film gitu ya, kayak gimana sih? Ya kita lihat nanti ya di Desember nanti. Oke deh, oh ya nih ada satu pesan nih dari Kak Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Katanya mau request lagunya Blink Star yang Kamu. Kirim salamnya buat semua pendengar radio yang punya interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Terus juga khusus buat Pak Pendeta Stefanus Samadi yang tetap semangat dalam pelayanannya. Puterin ya, oke, tenang aja Kak Yoram. Abis ini aku puterin deh lagunya Blink Star yang Kamu. Tunggu ya abis ini ya, aku puterin ya abis satu lagu sekalian aku cariin buat kamu.

Udah jam 3 aja nih teman Pro 2, udah waktunya Sky turun mengudara. Abis ini masih ditemani sama Detik dan juga ada Audrey ya. Jadi jangan diganti salurannya, di sini aja. Sky pamit undur diri, bye.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya. ...105,5 Prodo FM Sindo.
0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi pastinya. Ini hari apa sih?
0: Ini Kamis, hari ya? Minggu.
1: Salah, ini Senin.
0: Yeah,
1: ini hari Kamis, teman Pro 2 masih bareng Detik pastinya. Tapi kita punya teman juga lah, Des. Bosen lah ya, Detik mulu.
0: Yeah,
1: kita
0: to.
1: Kasih panggung dulu nih buat kawan-kawan kita. Ada siapa nih?
2: Hai, ada aku lagi.
1: Ya ini mah udah pro ya, ini mah udah penyiar emang kalau ini. Ada Audrey dan juga.
3: Ada aku, ya saya lagi.
1: Lagi.
0: Kenapa ya tiap sore tuh ketemunya ini?
1: Iya lagi ini lagi.
2: Berempat lagi ya?
1: Berempat lagi betul. Eh kemarin juga ya, waktu lalu ya? Gak apa-apa sih, seru sih menurut aku.
0: Seru.
1: Benar banget. Dan karena berempat berarti gak ngantuk hari ini, Des.
0: Harusnya.
1: Dan hari ini kan kita ada English Corner. Ada English Corner.
0: Yang bikin gak ngantuk, guys.
1: Betul, dan hari ini kita kedatangan host baru juga di English Corner. Please welcome Audrey dan Iki.
2: Waduh.
0: Jadi yes, kita sore hari ini
1: ternyata bukan tamu. Hostnya.
2: Tamu aja deh.
1: Jangan. Hostnya English Corner. Audrey sama Iki hari ini.
0: Udah cocok loh waktu itu, serius.
1: Jujur cocok lagi.
0: Cocok kalian tandem gitu.
1: Eh iya sih, bisa sih.
2: Waduh. Kita waduh 33 kali ya Iki.
3: Rasanya waduh ini.
1: Waduh.
2: Ih, cakep tuh.
1: Lagian gitu ya Audrey, sarkas banget begitu. Aduh. Ya, di hari Kamis ini teman Prodo English Corner ya, nanti jam 4 seperti biasa. Tapi sebelum itu, habis ini kita berempat mau kasih info seputar Solo Raya. Dan
0: betul.
1: Kita pastinya di plat AD.
0: Yo, sampai jam 4 aja teman Prodo yang mau absen-absen dulu di sore hari ini. Yah, dengan suhu yang panas, it's okay. 37 kayaknya tadi, sama aja kayak kemarin ya.
3: Sama aja kayak kemarin.
0: Boleh kamu join plus request lagu kamu di WhatsApp kita di mana guys?
2: Di 0813-2786-69-96.
0: Yes, oke. Okay.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman pro dua masih bareng kita berempat ya di sore ini. Dan
1: kita mau kasih info seputar Solo Raya aja ya. Jadi ada update di Solo Raya ini teman pro dua. Dan yang pasti kita baca dari mana?
0: Dari ini
1: RRI.co.id. Benar banget. Aduh, pantas ya. Ini panas-panas mulu teman pro dua dan banyak kebakaran yang terjadi. Aku kira sudah selesai untuk Solo Raya. Terjadi kebakaran, ternyata ada kebakaran baru lagi teman pro dua. Ini hari ini banget. Jadi ada kebakaran di selatannya Terminal Kartosuro ya. Ini lebih dari 5 truk dikerahkan teman pro dua.
2: Wow. Ntar dulu, selatan Terminal Kartosuro itu dimana
1: selatan ya? Selatan Terminal... Makanya kita bahas dulu. Kita bahas dulu kali ya. Oke. Nah, penanganan kebakaran tempat pengepul barang bekas di kawasan Wiragunan, selatan Terminal Kartosuro 3. Ah, itu. Ini pada hari Kamis 15 Oktober 2026, tepat hari ini teman pro 2 ini melibatkan sejumlah unsur dari pemerintah daerah dan TNI. Dan hingga pukul 13.15 WIB ya, api ternyata belum sepenuhnya berhasil dipadamkan setelah membakar tumpukan rosok dan merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Aduh,
0: waduh.
1: Tumpukan rosok iya cepet banget ya.
0: Iya cepet, nyebarnya.
2: Waduh. Hari ini banget nih.
1: Hari ini tadi, Kamis 15.
2: Tadi siang ya berarti ya?
0: Iya tadi siang.
2: Waduh serem banget teman pro 2.
1: Terus gimana itu?
0: Dan berdasarkan informasi nih, ternyata ada banyak unsur-unsur yang terlibat ya dalam penanganan kebakaran ini. Ada dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ada juga dari grup 2 Kopassus ya yang lebih deket sama terminal ini. Ada juga dari pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kodim 0726 Sukoharjo dan TNI Angkatan Udara. Dan penanganan ini juga didukung armada kebakaran, pemadam kebakaran, dan kendaraan pendukung lainnya.
1: Jadi banyak ya yang dikerahkan teman pro 2, termasuk pemerintah kabupaten sekitar juga ya pastinya. Lalu di lokasi kejadian, ambulans ini juga terlihat disiagakan untuk mendukung kebutuhan penanganan. Armada kendaraan berat termasuk lebih dari 5 truk juga berada di lokasi untuk mendukung proses penanganan kebakaran teman pro 2.
2: Dan dilaporkan juga ya guys ya, kalau kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12 siang tadi teman pro 2. Apinya diduga bermula dari pembakaran sampah kering yang kemudian kembali menyala dan membesar setelah tertiup angin kencang tadi teman pro 2. Ada juga nih pemilik usaha rokok ya, yaitu
1: Rosok.
2: Sampai tua Lumban Batu mengatakan katanya sih dirinya bersama para pekerja sempat berusaha juga memadamkan api secara mandiri menggunakan air dan ember. Namun sayang banget api terus membesar hingga menjalar ketumpukan barang bekas dan bangunan di dekatnya teman pro 2. Sedih banget.
1: Kalau sekarang gimana ya? Mungkin ada dari teman pro 2 yang di sekitar lokasi bisa update juga bisa ya. Update. Karena kalau yang info kita terima tadi sekitar pukul 1 ya, pukul ternyata 1. Ya 1 lebih 15, 13, 15 ini 15. Apinya memang belum sepenuhnya padam. Gitu. Tapi juga ada saksi itu boleh dibacakan.
3: Saksi sekaligus warga sekitar Wahyuni menuturkan api sempat terlihat padam sebelum kembali muncul dari bagian bawah area pembakaran. Nah, angin kencang membuat api cepat merembet ke lahan kosong yang ditumbuhi rumput, kemudian menyambar tumpukan rosok.
1: Wah, kalau udah menyambar ke tumpukan rosok, cepet banget sih.
2: Dan ternyata teman pro 2 belum ada angka pasti ya mengenai luas area yang terbakar maupun total kerugian material sendiri. Tapi informasi resmi mengenai jumlah armada yang dikerahkan teman pro 2, kondisi air pemadaman dan juga ada atau tidaknya korban masih perlu dikonfirmasi kepada instansi yang menangani kejadian teman pro 2.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada info terbaru dari dunia pendidikan. SDN Seberang Lor Surakarta menerapkan aturan panggilan sayang sebagai upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Aturan ini mengajak siswa untuk saling memanggil dengan sebutan yang baik dan penuh kasih sayang, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kepala SDN Seberang Lor Surakarta Ngatmanto menjelaskan guru diwajibkan menggunakan sapaan seperti Nduk, Le, Cah Ganteng, dan Cah Ayu untuk membangun kedekatan emosional dengan siswa. Aturan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada info menarik dari dunia UMKM. Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surakarta memanfaatkan momen pagelaran untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk UMKM. Kegiatan ini menjadi peluang bagi anggota DWP untuk memasarkan produk sekaligus perkenalkan usaha mereka kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, DWP RRI Surakarta berupaya memanfaatkan keramaian pagelaran sebagai peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pemberdayaan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kreativitas anggota sekaligus membuka peluang ekonomi melalui kegiatan pagelaran. Sumber ini dilansir dari rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, saatnya kita update informasi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, Kak Bagas.
2: Bagus Kak, bukan Bagas, Bagus.
1: Oh iya, sorry Kak, selamat sore Kak Bagus.
2: Ya, sama-sama Kak Andre. Selamat sore untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas. Di sore ini pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat, pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi room atau di Dinas Perhubungan terpantau di Simpang Ngemplak, baik dari Jalan Ahmad Yani dari Barat maupun Timur, maupun Jalan DI Panjaitan sisi Selatan, ataupun Jalan Sutoyo dari sisi Utara terpantau untuk laling rame lancar. Dan kita bisa di Jalan Tentara Pelajar atau di Kandang Sapi, ini terpantau untuk laling rame, terutama untuk pengguna jalan yang mau ke timur, karena masih ada perbaikan Tentara Pelajar Kandang Sapi yang ke timur masih ditutup karena masih ada perbaikan jalan. Baik dari Jalan Tentara Pelajar sisi barat maupun Jalan Katamso dari Pasar Mojosongo ataupun dari arah Panggung juga terpantau ramai dan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 mobil pribadi. Dan yang spesial di Simpang Panggung, baik dari Jalan Ahmad Yani dari barat maupun Urip Sumoharjo dari selatan ataupun dari timur Kolonel Sutarto juga terpantau ramai. Dan yang besar di Bundaran Tugu Cempeng, baik dari Kolonel Sutarto maupun dari Insinyur Sutami dari arah kampus UNS ataupun dari Ki Hajar Dewantoro dari UNS dari belakang juga terpantau laling ramai lancar. Dan kita bisa di depan kampus UNS untuk Apil UNS juga terpantau dari barat maupun timur yang masuk ke kota Surakarta maupun keluar ke kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Demikian Kak Aldi yang bisa kita sampaikan pada pendengar Pro 2 di sore ini, terpantau untuk lalin ramai lancar namun masih bisa dilalui dengan nyaman dan nyaman. Dan taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Kak Bagus untuk informasi lalu lintas pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: 105,5 Pro 2 FM, hello.
1: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Welcome back with The Tick ya.
0: Welcome lagi bareng The Tick.
1: English Corner Pro 2, speak more fearless. Wah, luar biasa teman Pro 2. Ini salah satu segmen yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya ya. Tiap hari Kamis begitu ya. Dari jam ya sore hari 16.30 kurang lebih teman Pro 2 sampai nanti jam 17. Dan pastinya kita kedatangan teman-teman yang selalu baru. Kita juga baru first time ya ketemu sama teman-teman di sini. Ini ada dari teman Indah Kurnia Putri sama Kezia Lidiawati Santoso. Selamat sore guys.
2: Sore Kak.
0: Wow. Luar biasa.
1: Langsung rame gitu ya.
0: Keza dan Kezia. Sama ya namanya ya.
2: Mirip Kak.
0: Mirip ya, betul.
1: Enggak kebalikan ya? Ini benar kan? Kezia.
0: Kezia. Kezia dan Keza.
2: Oke, okay. Kelly Kak.
1: Oh, hah, Kelly.
2: Nama panggung Kak.
0: Oh, nama panggung ya. Ya enggak apa-apa sih kan ada L-nya juga ya, Lydia.
1: Oke, ya udah kalau gitu for the first time, can you introduce yourself?
3: Okay, Indah, can you go first? My name is Indah Kurnia Putri and we are from Applied English from University 11 Maret.
1: Wow. Teman-temannya ini ya.
0: Teman-teman anak magang di sini ya pastinya ya.
1: Okay. Next one.
4: Okay, my name is Kesha Lidiawati. People usually call me Kelly.
1: Kelly. Okay.
0: Lebih gampang ya, betul banget.
1: Sama ya, ini satu angkatan sama Indah.
4: Iya, sama Kak.
1: Ya, angkatan berapa tadi? Iya,
4: kita angkatan 26 maba Kak. Wow. Masih baru.
0: Wih, masih maba teman Pro 2.
1: Fresh banget dong ya.
4: Iya, fresh banget. Baru banget 2 bulan.
0: Hah? Buset.
4: 3 bulan, hampir 3 bulan.
0: Kuliah baru 3 bulan kuliah.
1: Yeah.
0: Wow, very young.
1: Iya benar. Yeah. Dan ini tepat banget sama tema kita sore hari ini.
0: Betul. Yes. And today we're gonna talk about high school life versus college. Karena teman-teman di sini juga new member ya of college pastinya di UNS D4 Bahasa Inggris teman Pro 2. Jadi ya kita bahas sedikit banyak lah ya tentang college life and
1: high
0: di masa lalunya mereka
1: masa
0: gitu ya
1: lalu.
0: Di high schoolnya
1: oh,
0: iya, gitu. Tapi sebenarnya belum masa lalu banget lah ya karena baru aja gitu.
1: Baru aja, iya baru dua tadi berapa?
4: Tiga bulan
1: ya. Tapi sebelum itu guys, how's your day today?
4: Aduh. Excited sih Kak, sedikit nervous.
1: Bohong lah.
0: Gak kelihatan sih.
4: Very good. Karena kita today ada di sini nih.
0: Jangan peres ya.
1: Tadi juga for the first time ya.
4: Iya,
1: on air. Iya, oke. How do you feel? Gimana perasaannya? First time
0: to be here. With kita. With us. Pede banget.
1: Iya, it's okay.
4: Mixed feeling sih Kak, jujur seneng banget tapi at the same time nervous ya pastinya karena baru first time gitu.
1: Tapi gak tahu kenapa dari tadi gak kelihatan sih kalau nervous jujur.
0: Iya jujur, karena vibesnya juga happy fun gitu ya. Betul.
1: Aku yang harusnya nervous di sini.
0: Kenapa Des?
1: Ini cici cantik semua tau.
0: Gak usah gitu ya. Jangan bawa-bawa saya ya. Udah jangan deh.
1: Gak usah.
0: Oke deh kita langsung aja gitu.
1: Dari Indah kan belum tadi.
0: Oh iya ya ampun Indah.
1: Iya.
0: How's your feel today, Indah?
3: Jujur, sebenarnya tuh kita tuh udah dari lama banget pengen on air kayak gini, tapi dan kebetulan today is the day ya, Kak. Excited banget jelas and very jadi a good day banget.
0: Masa sih?
3: Iya dong.
4: Kita tunggu-tunggu, Kak.
0: Iya, seru banget. Lucu. Oke deh, kita mungkin langsung aja back to the topic gitu ya. Dan kita penasaran nih Indah dan juga Kelly, what's your core memories about high school in your past kemarin gitu ya? Dan kira-kira ada gak sih kenangan yang menjadi kenangan favorit kalian
1: memory,
0: gitu?
1: Yes, favorite memory from high school.
4: Mungkin dari aku dulu ya Kak.
1: Boleh.
4: Kalau bisa dibilang banyak orang itu bilang kalau misalnya masa-masa paling indah itu waktu SMA ya Kak. Menurut aku itu benar banget. Karena SMA itu kayak kita bisa masa-masanya benar-benar apa ya, bebas, lepas, bisa main-main gitu ya. Tapi ternyata waktu college ini tuh aku juga masih bisa loh ngerasain itu gitu ya, nge-feel itu. Dan apa ya, sebenarnya kita hitungannya masih di prodi, masuk di prodi yang nyantuy gitu. Oh, ya kak.
1: Oh ini benar prodinya yang nyantuy ya termasuknya.
4: Iya termasuknya. Apa karena kita masih maba? Aduh. Gimana kak? Gimana kak?
1: Di sana senior senior.
0: Seniornya ya di sini.
1: Udah ini udah senyum senyum gitu ya.
0: Ada si suhu di sini.
4: Saya kan masih benar-benar masih bisa setiap hari tuh main-main gitu kak. Oh. Jadi menurutku high school sama college ini 11-12 gak jauh beda sih.
0: Oke. Gimana? How about you, Indah?
3: Oke, dari aku sebenarnya masih susah banget menerima ya kalau realize kalau kita ini udah mahasiswa gitu. Karena jujur di kelas 12 itu benar-benar fun banget, benar-benar kayak banyak-banyaknya temen nih kak. Terus kayak lagi fun-funnya enjoy high school lah. Terus tiba-tiba ternyata emang harus dihadapkan kalau udah mahasiswa.
0: Betul, setuju banget dan relate banget sama Indah as a newbie in college gitu ya. Kalau kayaknya masa-masa maba tuh rasanya masih gak nyangka ya, kayak masih denial gitu. Kalau kita tuh udah mahasiswa gitu gak sih? Karena jiwanya masih SMA banget deh kayaknya.
3: Iya, jadi tuh masih sering compare gitu loh kak. Gimana high school sama college gitu.
0: Oh lucu banget.
1: Tapi mungkin karena masih mencoba 3 bulan pertama gitu ya. Nanti kita coba tunggu lagi, kita undang lagi kali ya. Waktu udah semester.
0: Semester 7, 8. Waduh. Jangan deh, kadang semester 3 udah mulai gitu. Waduh, ya.
4: Udah beda kak.
1: Oke, tapi tadi ngomongin SMA juga ya. What did you like most about high school? Apa yang paling disuka saat SMA kemarin?
3: Oke, dari yang dari aku most core memories-nya tuh emang bener-bener di kayak event-eventnya sih kak, jujur banyak banget. Contohnya kayak DBL, basket competition, terus banyak banget sih kalau banyak lagi. Terus kayak sama teman-temannya tuh bener-bener berteman banget gitu lah kak intinya.
1: Tapi kalau sama teman-teman kuliah saat ini mungkin karena belum kenal-kenal banget atau kayak gimana ya?
3: Kalau teman kuliah sekarang tuh lebih shock di first-nya sih kak. Jadi kayak emang first tuh masih belum bisa beradaptasi gitu sama high school. Life dan sekarang kan udah college ya kak, itu benar-benar agak susah dan kayak masih wish kalau aku tuh masih high school gitu.
4: Bener-bener.
3: Jadi agit tuh, aduh masih enak banget. Nah, habis itu kayak ternyata makin kesini makin fun juga, ternyata masih bisa berteman dan ternyata masih bisa juga ngerasain enjoy gitu di college.
1: Itu dari Indah ya. Next one, how about you, Kelly?
4: Masih sama sih sebenarnya lebih ke acara-acara atau event-event yang di sekolah ya kak. Karena kan kalau di sekolah itu banyak event yang kayak gelar karya, terus habis itu disnatalis. Nah, misalkan kalau di univ sendiri itu lingkupnya lebih besar kan kak, jadi kita kayak penyesuaian lingkungannya atau pertemanannya itu pastinya makin susah ya kak, lebih individual gitu.
0: Sih, karena kalau di SMA kan masih kayak ada kelas meeting gitu-gitu, seru ya.
4: Seru.
0: Ada hut sekolah gitu kan, kayak bareng-bareng, OSIS aja bareng-bareng gitu. Cuman kalau college life tuh kayak lebih, bener sih, individual dan gak tergantung sama guru juga kan, sama dosen gitu. Aduh seru banget ya, jadi seru flashback ke maba gitu loh.
1: Aduh kita balik lagi kali ya.
0: Pingin. Oke deh, nanti kita bahas lagi di segmen kedua. Kelly dan juga Indah. So buat kamu teman Pro 2 kalau mau tanya boleh langsung aja WhatsApp di mana Des?
1: Di 081327866966 dan di mana lagi?
0: Langsung aja bisa join di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok ataupun di RRI Surakarta Live on YouTube teman Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Yo, let's go teman berdua, lanjut lagi di second session ya.
1: Yes.
0: Barengan sama Indah plus Kelly di Yo, sini. Ini. Kita ngebahas terkait high school life versus college.
1: College.
0: Oh, ini fire-nya agak salah ya? Typo ya?
2: Iya.
0: Yeah.
1: Oh iya, betul. Iya lagi.
0: Kita lagi.
1: Ya, ini
0: lagi
1: ya.
0: Ngehe juga ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Dan ngomongin high school sama college tadi ya. Tadi udah banyak cerita juga terkait teman-temannya dan apa hal yang paling seru di high school gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi perbedaan antara mungkin what is the biggest difference between high school and college itu apa?
2: Oke, dari aku tuh differentnya ya kak.
0: Yes.
2: Nah itu jujur culture shock banget waktu di jadwalnya sih kak.
0: Oh, jadwal,
2: oh iya. Iya, karena kalau di high school kan kita kan benar-benar kebiasa everyday itu same ya kak schedule-nya tuh. Terus di college ini benar-benar kayak wah jadwalnya tuh ada yang pagi sama sore banget gitu. Aduh,
0: yeah,
2: itu yang agak bingung, terus agak shock juga. Terus beberapa pas di awal-awal tuh mungkin kadang masih lupa gitu kelas. Jadi kayak agak nge-skip dikit gitu. Telat-telat dikit
0: jadi,
2: gitu
0: jadinya,
2: kak.
0: Oh, telat atau alpha nih?
2: Telat kak.
3: Dua-duanya sih. Kalau Indah dua-duanya nih.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: oh,
1: iya, bener-bener. Jatah untuk izin berapa hari? Berapa kali? Dalam satu semester?
2: Empat kali per matkul kak.
1: Oh, empat kali, iya ya, normal ya, normal ya. Oke, oke, oke.
0: Oke, itu dari Indah ya, memang culture shocknya itu waktu schedule-nya antara high school sama college itu beda ya. Kadang ini kita shift lagi, kalau shift ya.
3: Aduh, serius kak, kita belum mature lah.
0: Jam kampusnya di pagi, nanti lanjutnya sore atau apa gitu ya.
2: Iya,
0: gitu
2: iya.
0: Ya, enggak yang selalu sama. Oke, tiap harinya. Nah, iya, kalau dari Kelly gimana? How about you?
2: Lebih ke lingkungannya kali ya kak. Karena kita kan perlu penyesuaian juga ya. Kalau misalkan waktu SMA itu rasanya gampang banget nih cari teman berteman, karena pasti mikirnya kita bareng-bareng aja gak sih gitu. Kayak ikut event bareng gitu. Kalau misalkan di kuliah ini, di college ini tuh kita benar-benar harus nyaring ya kak, milah-milah gitu. Ternyata yang mau jadi teman aku tuh kayak gimana sih gitu. Harus nyesuaiin sama type-nya kita juga gitu sih kak.
1: Tapi aku penasaran ya, Indah dan Kelly kalian ketemunya di kuliah atau gimana nih? Kok bisa udah deket banget
0: kepayanya? Ya.
2: Nah ya,
1: ceritain dong.
2: Jadi sebenarnya tuh aku itu kan orang Karanganyar kak, tapi aku high schoolnya di Surakarta.
0: Sorry tadi orang mana?
2: Karanganyar.
0: Oh Karanganyar.
2: Kita berdua orang Karanganyar kan, sama orang Karanganyar.
0: Sama men.
2: Iya, karena orang Karanganyar tuh pasti jiwanya sama.
0: Oh iya,
2: iya,
0: itu
2: iya
0: dong. Dia.
1: Oh gitu ya.
0: Itu
1: iya,
2: iya,
0: iya,
2: iya,
0: iya.
2: Terus, tapi kan junior high schoolnya tuh aku masih
0: gimana?
2: Di Karanganyar, jadi kayak masih ada relate-relate-nya gitu temen-temennya. Jadi kalau pas ketemu, kamu temennya ini nih.
3: Saling-saling kayak,
2: kamu kenal ini ya? Kamu temennya ini ya? Gitu.
0: Iya juga ya, junior high
1: school. Kayak masih satu relasi
2: ya,
1: berarti
2: masih
1: ya?
2: Masih satu lingkup kak.
1: Oh gitu.
2: Iya, kayak kebanyakan teman-temannya Indah SMP ini tuh teman-teman aku SMA. Karena SMA aku di Karanganyar. Kalau Indah kan SMA-nya di Surakarta gitu kak. Kita kok misalnya di SMA aja sih lingkupnya.
1: Ganti-gantian ya,
2: lucu sih. Ganti-gantian temen.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi saling, kenal ini gak kenal. Indah sama Kelly kenal, enggak usah.
1: Nanti enggak kelar-kelar deh kalau nyeritain temen friends journey kamu enggak kelar-kelar kayaknya.
0: Udah beda angkatan ya gitu ya.
1: Iya, jauh. Ya belum lahir juga deh mereka.
0: Waduh, enggak gitu. Saya enggak setua itu ya, mohon maaf ya.
1: Kalau tadi kita ngomongin tentang favorite thing di high school gitu ya. Kalau sekarang what's your favorite thing in college? Tapi kan baru ya, tapi kira-kira ada gak?
0: Yeah,
1: atau first impression mungkin kamu deh gitu di perkuliahan ini?
2: Oke, dari aku tuh sebenarnya kan yang susahnya juga di schedule-nya, tapi most favorite-nya juga schedule-nya sih ya. Karena kan jujur kadang banyak liburnya, aduh ini favorite banget sih.
3: Favorite banget.
2: Kita masuk tuh BTW kak cuma 3 hari kak.
1: Oh ya?
0: Seminggu 3 hari?
2: Seminggu 3 hari di kampusnya langsung, 3 harinya lagi online take home.
1: Enak banget.
0: Wow. Oh,
1: itu berlaku buat maba atau buat yang lain juga?
3: Coba kak.
1: Pernah juga?
3: Dulu pernah, berarti rotate ya kak.
1: Berarti itu berlaku aja di awal doang ya?
0: Iya. Oh buat gini, buat prepare ya. Oh gak apa-apa lah awal-awal, nanti dikejar semester 2 langsung wuih gitu kan.
3: Jangan kak, takut kebantai.
1: Oh berarti tentang schedule-nya ya. Yeah. Tapi emang bener sih tentang hari libur tuh emang kuliah lebih fleksibel ya dan lebih panjang gitu liburnya ya. Terus ada lagi nggak kira-kira about friendship and something like that?
2: Ya mungkin itu sih kak. Mungkin kadang shocknya juga, terus kayak ketemu misalnya sama Kelly nih, ternyata kita ada relate-nya banget dan fun fact-nya rumah kita cuma beda 1 kilo.
1: Astaga, tetanggaan dong.
2: Iya, dekat kak. Jadi kayak, aduh bener-bener kayak jadi, wah jadi fun banget dan jadi bener-bener berteman banget nih. Tapi fun-nya kita baru taunya tuh, ya ini waktu kita ini. Kita gak pernah ketemu sebelumnya kak, jadi kayak cuma dari teman ke teman aja jadi tahu indah gak gitu. Oh ternyata ketemunya di sini.
1: Oh gitu.
0: Lucu ya.
1: Tapi sekelas juga kah satu matkul?
2: Iya, kita sekelas terus kan kita ada terbagi jadi mata kuliah umum, kelas umum, wajib sama keterampilan itu kebetulan kita bareng terus kan.
1: Wah, seru ya.
0: Keren. Oke, dan sekarang udah sebagai mahasiswi gitu ya. Wih, lebih tinggi lagi daripada siswa-siswi kemarin ya. Nah, itu kan tadi diceritain juga bahwa culture shock-nya adalah schedule, jadwalnya. Kalau mungkin saat high school tuh tiap harinya sama gitu ya, membosankan gitu.
2: Yes, benar.
0: Kalau di kuliahan kok mungkin jadi 3 hari dan itu jadwalnya beda-beda gitu ya. Yeah. Tapi itu pengaruh ke waktu enggak? Jadi gimana cara kalian mengatur waktu? How do you manage your time between studying in high school and college? Gimana sama having fun-nya?
2: Jujur kalau di high school mungkin nah itu tuh agak susah sih kak buat nyelipin jadwal-jadwal kan masih ada kayak les dan lain-lain gitu. Itu aduh pasti bener-bener sampai malam. Dan kalau di college ini jujur lebih fleksibel banget dan bener-bener kayak mungkin dengan schedule-nya itu kita tuh sering banget ngatasin kayak misal dari pagi dan sore gitu kita manfaatin waktu kita tuh buat spend time bareng-bareng sama temen jadi, gitu. Jadi lebih bonding.
0: Main tipis-tipis. Oh kita berarti sama ya?
2: Iya tapi gak cuma kita berdua aja kak. Karena biasanya kita juga ngajak teman-teman yang lain gitu.
0: Oke. Selain itu ada gak? Mungkin versinya Kelly ada yang beda gitu?
2: Kalau dari aku sih mungkin semasa high school aku tuh udah terbiasa buat manage time-nya itu karena aku juga ikut organisasi kan ya kak, ikut berbagai event gitu. Jadi malah pas aku dikasih waktu nyantai gini tuh aku malah kayak pengen cari kesibukan gitu.
1: Jadi gabut ya?
2: Iya jadi gabut, makanya ini kesempatan aku juga buat reach out berbagai macam organisasi dan juga UKM gitu kak.
0: Nah di college ini ikut UKM udah mulai ini belum? UKM apa gitu?
2: Kalau aku sendiri itu lebih ke organisasi. Aku kebetulan ada kayak ikut kelas public speaking gitu kak. Terus ini juga lagi ada rangkaian magang internship dari Farmadasi. Itu himpunan prodi kita kak. Itu semuanya wajib ikut.
0: Oh gitu. Wow seru banget ya dunia.
1: Padet ya dengan ya. Tapi seru ya.
2: Seru.
0: Oke. Yaudah nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga. Masih ada sesi terakhir nanti teman berdua. Dan kita cek ada yang menyapa gak ini.
1: Kita moving on dulu on TikTok ya Indah dan juga Kelly. Karena ada yang menyapa dari Kathleen.
0: Kathleen, ini teman kamu juga?
2: Iya teman.
1: How cute.
2: Hi best friend. Our best friend.
1: Gemes, katanya Kelly Indah pakai emot lope-lope.
2: Hi Kathleen.
0: Ini harusnya ikut di sini ya, masih ada satu slot di sini.
2: Mungkin next time kali next ya time. Kak.
1: Boleh.
0: Next time ya, oke.
1: Berarti angkatan 26 juga ya?
2: Iya. Yeah.
1: Okay, gemes banget. Oke deh, teman Pro 2 masih kita buka sesinya juga ya buat kamu yang mau bertanya atau komentar juga boleh banget loh langsung aja di YouTube maupun di TikTok yang tadi udah kita sebutin ya Des.
0: Yes.
1: Ataupun di WhatsApp kita di 081-327-866-966.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Masih lanjut di sesi terakhir ini Tuan Pro 2, masih bareng Indah dan juga Kelly di sini. Asik. Ya. Masih sama, kita masih bahas tentang high school dan juga college gitu. Kalau tadi kita nanya tentang favorite thing, fun things-nya gitu ya. Kalau sekarang kita penasaran tentang stresnya.
1: Stres gak sih?
0: Mungkin sebenarnya bukan bad things ya, tapi mungkin kalau kuliah pasti ada naik turunnya kan, walaupun maba gitu ya. Tapi guys, which one is more stressful? Apakah high school or college kalau menurut Indah dan juga Kelly?
1: Mana yang lebih bikin stres?
2: Oke, untuk dari aku sendiri ya kak, mungkin dibahas dari college-nya dulu, itu menurut aku tuh unexpected banget ya kak. Jujur, kalau dengar kata bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris, pasti kan kita taunya pasti yang dibelajarin bahasa Inggris in general aja nih kak. Tapi ternyata kita benar-benar udah dipersiapkan banget nih buat mempelajari dunia translation. Kita disiapkan untuk menjadi translator gitu ya.
1: Translator, oke.
2: Iya, dan itu kita nggak pernah expect atau ada di pikiran kita sebelumnya. Kita benar-benar belajar linguistik itu dari nol kak, yang kita dari SMA itu nggak tahu apa itu linguistik, jadi masih benar-benar masa transisi banget ya enggak.
1: Oke, tapi so far good.
2: Aduh, kita baru UTS belum keluar nilainya ya kak.
1: Tapi udah UTS ya?
2: Iya, beberapa udah UTS sih. Nah ini juga jadi pembedanya ya, sedikit culture shock. Kalau di SMA itu kan udah dibuatin jadwal nih, misalkan seminggu dua minggu ini UTS, ada jamnya jelas. Kalau ini benar-benar suka-suka dosen.
0: Yeah. Oh gitu, waduh.
2: Itu sih yang bikin kayak, aduh kapan ya kalau tiba-tiba gimana ya.
1: Ini by the way dosennya juga biasanya dengerin, lihat live-nya Pro 2 gitu.
2: Biasanya gimana kak, biasanya?
1: Iya, agak ya.
0: Oh dengerin loh biasanya loh.
1: Waduh, ini keluh kesah dari mahasiswa ini.
0: Iya betul.
1: It's okay. Okay, next dari Indah ya, gimana, how about you?
3: Kalau di college ini kan masih early banget ya kak, beginning nih.
1: Beginning.
3: Masih 3 bulan, jadi mungkin belum ngerasain ya kak. Terus cuma masih shock aja sih, karena yang dibelajarin kan bahasa Inggris terus. Kalau di SMA kan bener-bener mix gitu kan kak. Dan kalau di high school sendiri mungkin ke pressure di akhir kelas 12 itu kan. Jadi kayak bener-bener ada banget pressure-nya buat masuk ke universitas gitu, aduh itu benar-benar ke pressure banget sih kak, dan benar-benar kayak everyday setelah pulang sore ya benar-benar harus les lagi dan belajar, harus benar-benar betul banget. Mungkin dari aku sih itu sih kak.
0: Berarti kalau di high schoolnya lebih kayak pas akhir-akhir gitu ya, untuk mendapatkan kampus tercinta gitu kan. Tapi akhirnya membuahkan hasil juga kan?
2: Iya membuahkan hasil. Kak.
1: Gimana perasaannya udah maba tuh gimana nih?
3: Aduh, masih nggak percaya, masih bener-bener kayak, aduh ini kita harusnya masih high school nggak sih, masih agit, masih SMA deh pokoknya, belum nih mahasiswa, aduh kenapa ternyata udah.
1: Tapi dari transisi ini ada perubahan mindset nggak, yang sebelumnya masih di high school, sekarang tiba-tiba, wah ini udah college nih.
2: Apa ya kak, mungkin lebih ke pribadinya ya kak, misalnya kita di SMA ini tuh orangnya happy-happy aja, kalau di college ini lebih hati-hati aja sih. Bikin branding kayak kali ya kak.
0: Oh iya
2: gitu.
0: Kayak
2: new me, new life gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Bagus. Okay, the last question ya, mungkin teman Pro 2 buat teman-teman juga, karena gak berasa udah jam 5
0: iya,
1: nih.
0: Cepet
1: 5
0: sekali.
1: Lebih. Aduh. Mau nambah atau gimana?
2: Aduh, malah di info ke habis ini.
1: Okay, the last question, mungkin ada saran gak untuk teman-teman Pro 2 gitu ya, yang mendengarkan, yang pengen masuk ke kuliah juga, what advice would you give to high school students who want to go to college?
0: As a student as juga a, ya
1: yes.
0: pastinya.
3: Buat temen-temen yang masih OTW ke kuliah ya kak ya mungkin, itu tetap semangat aja sih kak, tetap jalanin terus les-les yang sampai sore, bener-bener nanti akan reach apa yang kita mau. Dan untuk teman-teman jangan lupa daftar di prodi kita. Bener-bener kita tuh kayak underrated banget nih.
2: Underrated.
3: Jujur happy banget, nggak expect juga, dan jujur teman-teman boleh sih
2: coba prodi kita. Dan juga teman-teman gimana ya, nggak perlu ragu lagi gitu ya. Kan kadang-kadang masih ada yang ragu antara S1, D4, D3 yeah. gitu ya. Kita tuh udah sarjana terapan, teman-teman. Kita di sini dapat sarjananya juga, terus kita juga dapat banyak prakteknya juga. Jadi benar-benar worth it sih ya sebenarnya.
1: Aduh, D4 ini. Ya. Tadi prodi nyantui tapi serius.
0: Iya, yeah. Dan tetap dapat sarjananya.
2: Iya. Yeah. Aduh, maaf.
0: Jadi
2: ya,
0: promosi
2: kak.
0: Ya nih ya.
2: Maaf ya, Kak, angkatan 20.
0: Jangan kesindir. Jangan
1: kesini,
0: udah.
1: Oh, gitu ya. Oh, karena beda ya.
2: Beda.
1: Aduh, sorry ya, guys. Sorry guys.
0: Karena udah biasa,
1: katanya. Udah biasa katanya.
0: Jangan curcol gitu dong, aduh.
1: Aduh, seru
2: salah
1: banget.
2: Salah jurusan tapi udah berapa semester, Kak?
0: Aduh,
1: masih lanjut aja. Oke. Wah, seru banget ya. Thank you guys.
0: Okay. Udah mau ngobrol berdua. Terima kasih ya, Kelly dan Indah.
1: Next time kita join lagi ya.
0: Ya, lebih lama lagi kali ya.
1: Di next perjumpaan kita gitu ya. Dan thank you banget. Nanti mungkin kalau ada teman-teman juga yang pengen ngobrol di Pro 2, ya.
0: Ini silakan, boleh
1: tadi
0: banget.
1: Tadi Kathleen, kita tandain. Karena tadi join.
0: Iya, boleh.
1: Oke guys, see you lagi ya.
0: See you lagi, Kelly Indah.
2: Thank you, guys.
0: Good luck ya buat perkuliahannya pastinya.
2: Amin.
1: Ya, seru banget. Aduh, oke deh, teman Pro 2, kita masih lanjut pastinya ya. Bareng Detik, plus bareng Iki juga.
0: Dan Audrey juga.
1: Audrey juga, sampai nanti jam 7 malam nemenin kamu di Sore Ceria. Jadi stay aja di Pro 2 Surakarta.
0: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: 105,5 FM Pro 2 Surakarta, teman terbaik kamu.
1: Yang kompak dong guys. Aduh. Ulangin aja.
0: Coba ulang ya. 105,5 FM Pro 2 Surakarta,
2: teman terbaik kamu.
0: Yeay, akhirnya kita kompak.
1: Betul, kompak banget. Kita kayak punya geng ya di sini.
3: Gangster.
0: Ya.
1: Gangster dan troublemaker-nya Desva.
3: Yes.
0: Oke, ya.
3: Aku pulang aja. Enggak ya. Yey, akhirnya kita ramean lagi Pro 2 di sore hari ini yang cerah menurut aku ya. Karena udah panasnya udah berkurang, sekarang tinggal senja-senjanya aja nih kayaknya di sore ceria.
0: Gak ada senjanya tapi.
3: Oh gak ada senja ya?
0: Gak ada.
3: Mungkin di waduk sana senjanya.
1: Kalau gak ada senja, Audrey nanti puterin itu ya, minta tolong puterin.
0: Apa tuh?
1: Payung Teduh.
0: Oh boleh.
1: Apa senja apa sih judulnya Payung Teduh?
4: Senja.
3: Di atas meja.
1: Bukan.
4: Menuju senja.
1: Oke. Menuju senja, betul.
0: Menuju senja ya?
1: Menuju Sunda. Lagi.
3: Iya.
1: Kang Gendang.
3: Bukan. Salah ya. Tadi benar udah ditukar sama ini ya.
4: Oh, Kak Sonis.
1: Udah keras ya?
3: Udah, pas aja lah. Enggak apa-apa. Oke. Okay.
0: Aduh, mana ini
3: guys,
0: lagu
3: ya,
0: aduh.
3: Nanti aja enggak apa-apa.
1: Guys, sambil nyari lagunya kalian pengen enggak dengerin deep voice-nya Desva?
0: Waduh.
3: Gak usah lah kayak gitu, Tik.
1: Dulu zaman.
3: Aduh. Gak usah lah kayak gitu.
1: Kita pernah siaran berempat kan, Desva, JC, Rama, aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita kayak challenge gitu. Kan Desva suaranya mengebas.
0: Terus dia
1: disuruh JC tuh ini loh, VO, apa namanya? Yang dulu apa? Yo. Gimana deh?
3: Suaranya kayak
0: yang kapal tuh ya?
1: Iya. Dan dia tuh bisa loh.
0: Serius?
1: Coba dong. Kan enggak yang Dilan, yang itu aja. Atau mau yang Dilan?
4: Waduh. Yang Dilan boleh, yang Dilan boleh.
1: Waduh. Yang ini aja yang...
3: Udah kayaknya udah gak bisa sih. Karena...
1: Kenapa gak bisa? Bisa.
3: Kira gak bisa, udah lupa.
1: Udah lupa
3: itu.
1: Cepet toh.
3: Aku lupa sih liriknya kayak gimana sih.
0: Coba.
1: Judulnya tuh apa ya?
3: Judulnya apa guys?
0: Lagu kapal gitu kali ya.
3: Lagu kapal.
4: Kapal.
3: Biasanya itu kan lagu-lagu yang creepy buat di bawah laut gitu kan.
0: Iya, serem.
1: Iya. Coba ya.
4: Oh lagu ini.
1: Oh apa? Ini.
4: The Pirates itu kan.
3: Iya.
4: Film itu kan.
3: Coba.
4: Yang mana?
0: Ah iya itu. Iya. Coba deh.
3: Ngapain gak usah lah kayak
1: Hoist
3: gitu ya.
1: Hoist the colors.
0: Coba dong.
3: Gak usah. Apa sih ini?
1: Yang itunya aja.
3: Saya, ya?
1: Itunya aja.
3: Mana sih? Liriknya mana? Coba dong.
1: Coba ya udah aku kasih.
3: Bukan liriknya dulu.
1: Oke. Ngobrol dulu.
3: Biar gak salah kan kayak gitu.
1: Iya,
3: tapi sambil kita cek ya teman Pro 2. Kita bacain WhatsApp dulu kali ya. Sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp Ki. Ada siapa tuh?
4: Ada Ninda.
0: Okay.
4: Catur juga
0: tuh?
4: Nih.
3: Ya. Okay. Coba boleh.
1: Satu-satu.
4: Oke, dari Kak Ninda, request lagu Murphy Radio penghujung cerita.
3: Oke, siap. Mm-hmm. Murphy Radio, oke.
1: Oke, Kak Ninda.
3: Ada info apa dari Ninda mungkin, Iki?
4: Oh, oke. Ada info dari Kak Ninda, ini.
3: Yang, Selina Grace ya?
4: Iya.
3: Oke.
1: Kenapa
3: besok Selina Grace katanya ada di Istana Negara katanya.
1: Wih, keren.
3: Gokil, thank you infonya ya. Untuk Ninda nanti lagunya ditunggu aja.
0: Nanti aku cariin ya
3: lagunya. Yes, bener banget.
4: Thank you ya Kak Ninda infonya.
3: Lanjut lagi.
4: Oke.
3: Dari Catur.
4: Oke Kak Catur, ini mau diputerin Hindia Rumah ke Rumah.
3: Widih, wah sore-sore gini nih.
1: Ini cocok sih.
4: Cocok sih itu sih.
1: Mantap sih ya Kak Catur. Boleh.
3: Ini juga sambil sharing ya, ini ngefotoin gambar makanan katanya baru beli oleh-oleh.
4: Iya nih Kak
3: Catur. Ini makan apa nih?
1: Melihat.
3: Ini, makan apa nih?
1: Penyetan gak sih?
3: Apa waduh
1: sih
3: itu? Enak banget.
4: Oh,
1: aduh,
4: iya.
1: Kenapa ya tiap lihat penyetan pengen penyetan?
3: Oh gitu.
0: Ada gak penyetan favorit?
1: Di
3: penyetan...
1: sini? Iya. Ada.
4: Mana tuh?
0: Di mana?
3: Di mana?
1: Colomadu sih tapi.
3: Iya, daerah sana guys.
0: Jangan bilang kita sama.
3: Emang iya?
1: Serius Audrey?
0: Di mana tapi?
1: Aku di lapangan, suka.
3: Di lapangan
1: gak tuh?
3: Lapangan banyak.
1: Itu lapangan apa namanya?
3: Di sana ada lapangan bluluan.
1: Lalapan lagi.
3: Lapangan bluluan ya.
0: Enggak ternyata.
1: Kamu di mana?
3: Ya.
1: Aku di ini di deket pabrik itu loh.
3: Gula, pabrik gula.
1: Oh, bukan. Bukan.
3: Oh.
1: Aduh, aku lupa nama ininya.
3: Oh, pokoknya daerah sana. Iya, Kartosuro daerah, ya.
1: Kartosuro kita juga yang enak itu yang salad terasi.
3: Iya. Tapi itu beda, ya? beda kali.
1: Oke.
3: Oke, nanti ditunggu juga Bray Catur ya. Boleh sama oleh-olehnya di. Enggak usah. Oleh-olehnya. Tapi kayaknya enak banget oleh-olehnya ini ya.
1: Iya, betul.
3: Oleh-oleh buat sang siapa nih?
1: Siapa nih buat ayam?
3: Siapa nih? Bray Catur nih ini dia. Ya, enak banget.
1: Aduh, enak ya penyetan sate kulit aja enak sih.
3: Sate kulit, usus,
1: tahu,
3: rempolo ati. Aduh, mantap.
1: Aduh, kolesterol semua ya itu.
4: Aduh, jadi lapar.
1: Aduh, jadi lapar.
3: Oke. Ya udah, nanti katanya oleh-oleh
4: buat keluarga.
1: Ai, mantap sedap.
3: Bisa.
1: Makan sedap. Masa ayang terus.
4: Aduh,
3: masa ayang terus ya.
1: Iya juga.
3: Benar juga ya.
1: Siapa tahu sama ayangnya.
3: Tuh, dengerin Ti.
1: Kenapa?
3: Ini, enggak apa-apa ini.
1: Ah, ya lo. Apa nih? Mulai ya. Dia mulai kerana personal. Lihat aja, Des, kamu Des, lihat aja. Ada akan segan-segan.
3: Aduh.
1: Kita nyanyi ini. Untung saya di tengah.
4: Untung saya di tengah.
1: Aduh, gawat ya.
3: Oke, lagunya udah siap?
1: Udah.
3: Oke,
1: nanti yang menuju senja dulu kali ya.
5: Boleh. Azannya jam berapa, Audrey?
4: Oh iya, ini kita azan dulu nih.
1: Azan dulu kita, oke, baik deh kalau
4: karena
1: begitu.
4: Udah mau mendekati
1: sebelum, ya. Iya, jadi kita nanti sebelum play lagunya. Yeah.
3: Kita bakal azan maghrib dulu ya. Nanti jam 17.34 WIB, kita break azan maghrib dulu. Buat kamu yang prepare, yang beragama Islam, silahkan ibadah sholat maghrib dipersiapkan sama Pro2. Dan nanti kita berjumpa lagi setelah azan maghrib, setelah waktu maghrib lah ya.
1: Let's go.
3: Nanti di batik begitu.

0: apa ya?
1: Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
0: woy,
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woy, kacau woy.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu
3: deh. Apa tuh bre? Tolongin gak nih?
2: Tolongin dong.
3: Yaudah.
4: Makanya, kenal pot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yeay, 105.5 FM Pro 2 Surakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng aku Audrey ya di sini. Dan teman-teman aku udah pada di mana ya ini ya? Aku sendirian tapi enggak apa-apa karena aku mau bahas info-info yang sangat okay dan sangat membanggakan. Jadi ini ada cerita karya anak muda yang bikin aku sangat amazed ya sama mereka, karena sama dia sih lebih tepatnya, karena menurut aku ini tuh inspiratif banget. Jadi kita kenalan dulu sama yang namanya Evi Mujahidin Saniyah atau yang sering dipanggil Sani. Jadi dia ini mahasiswi ilmu kelautan di Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat. Jadi Sani ini tuh baru banget ngembangin alat pemantau kualitas perairan yang namanya Sonora Marine. Ih keren ya, Sonora Marine. Itu keren sih menurut aku. Dan Sonora Marine ini juga ada nama kerennya, dan ini ternyata singkatan. Sonora Marine ini singkatan dari Smart Ocean Network and Observation for Research and Analysis. Wow. Jadi intinya alat ini tuh gabungin ilmu kelautan sama teknologi gitu teman Pro 2. Dan cara kerjanya dia pakai microcontroller ESP32 plus beberapa sensor buat baca suhu, pH, sama salinitas air. Datanya juga bisa ditampilin lewat layar yang bisa dibuka dari perangkat kayak HP gitu teman Pro 2. Jadi kondisi air ini bisa dipantau langsung dan lebih praktis gitu. Tapi Sani jujur banget soal ini, karena Sonora Marine ini belum dimaksudkan buat langsung nyelesain semua masalah pemantauan laut. Ini juga masih prototype ya yang dikembangkan biar proses pantau kondisi perairan jadi lebih praktis dan terintegrasi. Terus idenya dari mana? Jadi idenya ini itu dari pengalaman Sani yang ikut kegiatan di BRIN soal lingkungan perairan dan budidaya anggur laut atau Caulerpa. Dari situ dia kepikiran buat nyambungin ilmu kelautan yang dia punya sama teknologi. Keren sih menurut aku, kayak kok bisa ya kepikiran gitu ya teman Pro 2. Nah ada bagian yang paling bikin aku salut, karena Sani ini tuh ternyata gak punya latar belakang pemrograman. Dia jadi gak punya latar belakang pemrograman, juga gak punya latar belakang elektronika. Keren sih, bener-bener berarti Sani ini bener-bener ini ya, benar-benar riset gitu ya teman Pro 2. Dan dia bahkan lulusan SMA dan surprisingly-nya dia jurusan bahasa. Wow, ini menurut aku keren sih, dari jurusan bahasa sekarang bikin alat. Jadi dia benar-benar belajar dari nol gitu ya teman Pro 2. Kenalan sama ESP32, terus sama sensor, sama pasang kabel, kalibrasi, ngetes alat dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang udah sering ngoding lebih paham ya, dan udah pasti paham gitu ya. Dan setelah prototipe dan programnya ini jadi, Sani juga nggak berhenti di situ. Dia ngurus perlindungan hak kelayakan intelektualnya, juga hak ciptanya untuk program komputer yang jadi bagian dari sistem ini gitu teman Pro 2. Dan buat ngajuin ini juga, dokumentasi ini karyanya juga penting banget, mulai dari proses pengembangan, kode program, sampai identitas penciptanya. Jangan lupa identitasnya ya. Dan

jadi pelajaran kecil buat kamu yang suka bikin karya, jangan lupa dokumentasiin dari awal. Soalnya in this era ya teman pro 2 sangat amat rawan ya kalau klaim-klaim sesuatu gitu. Jadi kalau misal kalian punya karya, jangan lupa cantumin identitasnya gitu. Dan kedepannya Sunny ini pengen Sonora Marine terus dikembangkan lewat uji lapangan dan penyempurnaan kebutuhan nyata begitu. Jadi teman pro 2 kadang emang jurusan atau latar belakang ini bukan sesuatu yang harus saklek gitu ya. Kita bisa belajar dari mana aja dan yang penting harus berani coba.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: me the truth? Do you only love me 'cause you have to?
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku Audrey ya di sore ceria ini. Dan by the way, aku mau tanya nih buat teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh kepikiran gitu ampas tahu yang biasanya dianggap sisa gitu ya, tiba-tiba bisa jadi cemilan? Wow, gimana tuh? Coba, kalian pernah gak kepikiran gitu? Kalau aku sih jujur, aku gak pernah kepikiran ya, karena ya udah ampas tahu aja biasanya dibuat apa sih, ya gitu-gitu aja gak sih teman Pro 2? Dan ini juga yang dilakuin gitu sama sekelompok mahasiswa. Lagi dan lagi mahasiswa, karena memang karya-karya anak muda kali ini tuh bener-bener bikin kita, aku pribadi sih, bikin aku amazed gitu. Jadi ini ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado. Jadi mereka ini lagi menjalani kuliah kerja terpadu gitu ya, dari angkatan mereka. Dan hasil karyanya ini tuh unik, karena bahannya dari ampas tahu gitu ya. Dan namanya juga unik teman berdua, namanya tuh Kamasoy. Jadi mereka ini juga bikinnya di Kelurahan Kamasi 1. Lucu ya, namanya Kamasoy dan mereka bikinnya di Kelurahan Kamasi gitu kan, mirip banget gitu, atau mungkin terinspirasi dari nama kelurahannya gitu, lucu banget ya. Dan kenapa ampas tahu? Jadi menurut Angelina Tampi nih, salah satu perwakilan dari mahasiswa, idenya ini muncul dari kondisi yang mereka temuin langsung di sana gitu. Jadi ternyata ampas tahu di daerah itu tuh ada dan sangat banyak, tapi pemanfaatannya tuh masih terbatas gitu teman berdua. Jadi mereka mikir nih, gimana ya caranya biar ampas tahu ini tuh gak kebuang sia-sia gitu. Dan gimana kalau semisal si ampas tahu ini diolah jadi produk lokal yang berguna dan punya nilai ekonomi bagi, khususnya bagi warga Kamasi 1 gitu. Dan yang bikin karya ini makin keren, dia ini gak cuma berhenti di kampus. Jadi Lurah Kamasi 1 yani Tumewu ini juga mendukung penuh, jadi dia juga support gitu dan memfasilitasi para mahasiswa ini buat kerja bareng warga. Jadi mereka bisa dapetin hal-hal baru bareng masyarakat lewat produk ini gitu teman-teman produa. Ini bukan cuman tugas KKT ya yang dikumpulin terus selesai gitu, tapi ini juga benar-benar nyambung sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena menurutku keren banget, mereka punya inovasi baru gitu. Dan ternyata hal-hal yang kita anggap cuma limbah justru jadi peluang asal kita mau lihat sudut pandang yang berbeda. Dan informasi selengkapnya bisa banget kalian baca di rri.co.id.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, udah gak kerasa banget aku harus turun mengudara di sore ceria ini. Tapi abis ini bakal ada Music Live Chat bareng host Edit dengan bintang tamu spesial Risa Pramita. Dan setelah itu masih ada juga teman aku yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, jangan dipindah frekuensinya. Audrey pamit, tetap di 105,5 FM Pro 2 Surakarta, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.

0: Aku harus bikin lagu juga. Kayaknya enggak ada ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi okay. Ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga, yes, gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Spotify ya.
0: Oh,
1: kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada videonya,
0: oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Ya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu,
0: okay.
1: Kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Mm-hmm. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Nah, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya. Gak
1: ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya.
1: Yes.
0: Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Dean. Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru,

0: banget.
1: Olivia Dean seru sih.
0: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
0: Awal tahun
1: kan? Bakal kesini nonton kan Abi?
0: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
1: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
0: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya.
0: Yes.
1: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
0: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget yes, tuh betul. Ya kan, dari
0: dan
1: judul-judul
0: suaranya juga bagus-bagus.
1: Bener sih.
0: T.O.P.B.G.T.
1: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Oke. Alright. Oke, okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga di warna atasan ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan?
0: Ketahuan kan, bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini, lu nulis untuk orang lain kayak, hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener loh tapi
0: lo. Iya kan. Bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener. Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Padahal dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Melas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning. Oh, bener.
0: Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih.
1: Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut, ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Bro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Nah
1: sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Bener, jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh. Cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan ya.
0: Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan
0: ya,
1: kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clifto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Semuanya sama kok. Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produo udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada info terbaru dari dunia pendidikan. SDN Seberang Lor Surakarta menerapkan aturan panggilan sayang sebagai upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Aturan ini mengajak siswa untuk saling memanggil dengan sebutan yang baik dan penuh kasih sayang, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kepala SDN Seberang Lor Surakarta Ngatmanto menjelaskan guru diwajibkan menggunakan sapaan seperti Nduk, Le, Cah Ganteng, dan Cah Ayu untuk membangun kedekatan emosional dengan siswa. Aturan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada info menarik dari dunia UMKM. Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surakarta memanfaatkan momen pagelaran untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk UMKM. Kegiatan ini menjadi peluang bagi anggota DWP untuk memasarkan produk sekaligus perkenalkan usaha mereka kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, DWP RRI Surakarta berupaya memanfaatkan keramaian pagelaran sebagai peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pemberdayaan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kreativitas anggota sekaligus membuka peluang ekonomi melalui kegiatan pagelaran. Sumber ini dilansir dari rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Dancing in the Flames teman berdua, coming from Abel Tesfaye aka In The Weekend teman berdua ya, barengan sama Cece Majenta di Jaga Malam. Malam hari ini hari Kamis tuh kan, pasti kalau hari Kamis malam Jumat pasti aku nemenin kamu ya. Kayaknya Cece Majenta sudah sangat amat melekat dengan studio Pro 2 FM Solo malam Jumat gitu. Kenapa ya, emangkah saya mau nggak jadi deh ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Kamis ini ya, semoga kamu selalu sehat, selalu enjoy your life, dan selalu dikelilingi dengan kabar-kabar baik yang ada di dalam hidup kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti barengan sama Jaja Majenta, karena ini hari Kamis weekdays. Topik kah kita teman berdua? Buat kamu yang ada topik di malam hari ini, silahkan ya WhatsApp 081-327-866-966. Let's move to word fangs. It's a ring.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, dari Catur, absen cap, asik, masuk brother absennya ya, diterima absennya teman berdua, selamat datang di Jaga Malam barengan sama JJ Majenta yang di malam hari ini seperti biasa sampai jam 12 malam. Gimana Bray, kabar kamu di malam hari ini, gimana, sedang berkegiatan apakah di malam hari ini? Sedang on beat kah Bray? Semangat ya brother ya. Mau request lagu apa? Silahkan tak temenin ya. Nanti aku puterin requestan lagu kamu Bray Catur. Silahkan juga teman pro 2. Oh ini tadi ngirimin. Oh ini waktu siang ya ini ya. Mau put oh ini Hindia rumah ke rumah. Keluarga lah. Masa ayang terus cilah. Apa konteksnya? Aku cuma baca WhatsAppmu Bray. Oke silahkan teman pro 2 ya. Yang mau baca WhatsApp ya. Request. Apa tuh? Request menggulingkan Arteta. Jangan gitulah Bray. Arteta kan lagi bagus. Masa tiba-tiba menggulingkan Arteta? Janganlah ya. Arteta ini buat kamu yang belum tahu, Arteta itu pelatih Arsenal teman-teman berdua. Emang pada awalnya si Arteta ini banyak yang gak suka gitu. Sampai sekarang masih. Gak ada yang gak tahu sebagai fans Gunner gimana. Kamu Catur ya. Menggulingkan Arteta, kamu setuju gak Arteta out? Menurut kamu Bray, selain fans, kamu juga nonton bola kan? Atau ya apapun itulah ya, menurut kamu yang seharusnya out itu siapa aja Bre? Yang ada di dunia ini ya? Bisa kamu silakan ya, karena Arteta sudah kamu outkan kan musim ini kan? Walaupun kemarin dapat piala teman pro 2 ya. Atau mungkin siapa yang kamu mau hashtag out gitu, silahkan teman pro 2. Kalau teman pro 2 enggak, Catur aja, lempar ke Catur aja. Silakan Bre, siapa yang kamu rekomendasikan untuk out? Ya, Ridho Wicaksono kali ya. Ridho Wicaksono out ya gitu biasanya. Thank you bro, mau request lagu apa Bre Catur di malam hari ini? Silahkan kamu teman pro 2 ya ke WhatsApp. Request ya 081327866966. Mau update informasi dulu deh ya di malam hari ini. Hujan. Ya, belum. Wih, jujur sih sumuk sekali ya ini ya menunggu hujan teman pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

12 menit bersejarah teman Pro 2 Calvin Verdonk. Jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Emangnya Kevin Dix kemarin enggak jadi yang pertama, Bre? Enggak teman Pro 2 ya, karena waktu pertama kali Kevin Dix main di UEFA Champions League itu kenegaraannya belum jadi warga negara Indonesia gitu, masih di warga negara yang sebelumnya ya kan teman Pro 2. Sekarang ada Calvin Verdonk ya, for the first time teman Pro 2 mencatatkan pencapaian bersejarah setelah menjalani debut di Liga Champions UEFA bersama Lille saat menghadapi Arsenal. Dan Calvin Verdonk teman Pro 2 masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan bermain sekitar 12 menit. Walaupun teman Pro 2 ya kalah ya Lille dengan skor 3-0 dari The Gunners. Tapi penampilan ini teman Pro 2 ya menjadikan Calvin Verdonk sebagai pemain pertama yang tampil di Liga Champions saat sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kalau yang main untuk Liga Top 5 Eropa sih udah banyak ya. Ada Jay Itzes, ada kemarin juga Emil Audero yang udah face to face sama Mbappe ya teman Pro 2 ya. Udah gak usah one on one lagi, face to face langsung sama Mbappe ya. Terus juga ada siapa lagi yang bermain di ini ya. Ada Kevin Dix juga teman Pro 2, tapi Calvin Verdonk ini pertama kalinya. Jadi pemain Indonesia pertama. Hanya 12 menit, tapi 12 menit ini sangat amat berarti buat bersejarah juga untuk timnas Indonesia teman Pro 2 ya. Dan meskipun hasilnya masih kalah ya Lille ya teman Pro 2 ya, tapi ya ini sudah jadi sebuah prestasi yang bisa kita banggakan ke warga Malaysia. Karena di sosial media emang Indonesia sama Malaysia itu sering banget gitu kayak ya ceng-cengan bola aja teman Pro 2, seru-seruan aja biasanya. Kalau kemarin apalagi Indonesia kan juara ya di FIFA ASEAN Cup gitu. Kita juara nih Dek Malai gitu. Terus si teman-teman dari Malaysia ngejawab juga, "Enggak apa-apa. Kalian juara, yang penting kita tuh enggak itulah pokoknya teman Pro 2. Kamu cari aja sendiri ya."

0: sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih sayang. Iya,
0: sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya enggak lah, masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah terus gimana?
0: Ya maksudnya gini loh yang, masa pacaran kita itu cuma jalan makan bareng, jalan makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan yang kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu gak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang?
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda yang, jangan putusin aku lah yang, sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya, pada yang tidak-tidak.

JJ gaje banget katanya. Apa sih, Bray? Gak apa-apa, tolong dilanjutkan. Yang mana? Oh, yang tadi, yang ceng-cengan sama teman-teman Malaysia. Oh, itu sih konteksnya banyak teman Pro 2 ya, sudah tersebar pastinya di timeline kamu harusnya ya. Ya emang ada sih, pasti ada teman Pro 2. Jadi emang kamu cari aja konteksnya karena ya biar kamu penasaran gitu loh ya. Cari sendiri aja, tolong ya bro ya. Dari RBM Family juga ya, ini selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam Pro 2 sahabat terbaikku juga ya guys. Selamat malam Mas JJ, semoga sehat selalu dan selalu rukun sama pacarnya yang diserangan. Wih, amin, thank you, terima kasih banyak ya RBM Family ya. Buat kakaknya Audi, selamat belajar ya, semoga ujian bahasa Jepangnya lancar. Wih, gokil, respect, konbanwa ya, selamat malam buat kakaknya Audi ya. Ini namanya siapa kalau boleh tahu? RBM Family, kalau Audi mah sudah sering kenal ya, sudah sering muncul juga di WhatsApp-an aku sama kamu ya, RBM Family ya. Buat Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family. Namanya Irawan. Oke, semangat ya. Irawan bahasa belajar ujian justru ya. Ujian bahasa Jepang. Dulu sih aku juga ada bahasa Jepang teman berdua ya waktu SD. Waktu SD itu di kelas 1 dan kelas 2 itu aku ada mata pelajaran bahasa Jepang juga. Tapi ya kayaknya kalau kelas 1 sama kelas 2 SD masih basic banget ya. Paling ya ichi, ni, san gitu. 1, 2, 3, roku, 6 gitu-gitu. Terus bahasa Jepangnya hewan-hewan gitu-gitu sedikit-sedikit aku masih ingat lah teman Pro 2 ya. Salam ya buat Irawan ya. Semangat juga Irawan bro belajar bahasa Jepangnya. Ujian besok ya, semoga lancar ujiannya. Teman Pro 2 silakan buat kamu juga salam-salam ya RBM Family ya. Selamat menikmati playlist Pro 2 dan selamat menikmati malam ini juga. Selamat menikmati malam Jumat ini juga teman Pro 2 ya. Buat kamu silahkan yang mau WhatsApp-WhatsApp. Masih ditunggu ya WhatsApp kamu di malam Jumat ini. Karena seperti biasa, Jejem Majenta tuh selalu sendirian kalau malam Jumat. Kalau ada temannya mah serem.

Kita buat menyenangkan di malam hari ini teman berdua ya, masih sampai jam 12 malam. Buat kamu yang mau update-update informasi, cari artikel informasi terpercaya, udah langsung aja ke rri.co.id. Jangan ke portal informasi yang lain teman berdua ya. Dan buat kamu yang bertanya-tanya, Bray mau dengerin Pro 2 FM Solo tapi udah gak punya radio analog, udah gak punya radio konvensional, atau mungkin kamu harus ngewar dulu sama kakek nenek ayah ibu kamu rebutan radio teman Pro 2. Tenang aja, kamu sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM Solo ya. Enggak cuma Pro 2 FM Solo, Pro 1 Solo bisa, Pro 4 Solo juga bisa, Pro 1, 2, 3, 4 seluruh Indonesia juga bisa banget. Sekarang udah ada RRI Digital teman Pro 2 yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Jadi buat kamu sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan Pro 2 FM Solo. Jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini spill topik. Tapi kayaknya masih bingung nih topiknya apa di malam hari ini. Buat kamu yang ada topik yang pengen kita bahas bareng-bareng, silahkan teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

Twin Flames 92 dari Ghea Indrawari di albumnya yang terbaru tentang zodiak-zodiak 92. Salah satu lagu yang bersanding juga dengan Seribu Kali. Gimana buat kamu fans Ghea? Namanya Ghea apa ya fansnya? Aku sih termasuk fans Ghea ya. Aduh kok lupa jadi namanya. Sudah kamu mendengarkan album Ghea Indrawari yang terbaru 92? Manakah yang jadi favorit kamu ya? Lanjut lagi nih bacain WhatsApp lagi sebelum ke topik di Jaga Malam ya. Malam hari ini 92 dari RBM Family tadi juga. Konnichiwa Jijesan. Ya, selamat malam juga ya buat Irawan ya. Wih, disapa pakai bahasa Jepang teman Perudua loh ya. Asik. Aduh, bahasa Jepang sih kayaknya seru ya kalau belajar lagi ya teman Perudua. Aku jadi tertarik deh belajar bahasa Jepang lagi karena ya enggak tahu ya, karena aku suka belajar bahasa sih teman Perudua ya. Karena aku kan anak sastra banget ya. Asik. Jadi aku lumayan suka ya dengan belajar bahasa-bahasa baru gitu. Salah satu bahasa yang aku pengen tuh ya, pengen bisa maksudnya menguasai ya, itu ya Jepang, mana lagi ya, gak usah jauh-jauh deh, Inggris aja lah bre. Inggris aja masih belepotan kadang teman Perudua ya. Lanjut lagi teman Perudua dari Najib di malam hari ini. Halo bre, halo bro, selamat malam bro. Assalamualaikum bre Jajah. Waalaikumsalam, selamat malam. Wah ketemu lagi di siaran malam Jumat nih. Woy iya juga ya, ketemu lagi di siaran malam Jumat teman Perudua ya. Karena Jejema Cinta itu kayaknya emang identik dengan malam Jumat gitu loh. Gak tahu kenapa ya. Ya kayaknya emang gitu deh. Gimana kabarnya Najib di malam Jumat ini ya. Request Bray lagunya Coldplay yang Miracle. Oke nanti coba aku cariin ya. Makasih Bray Jeje, semangat siarannya Bray. Siap. Thank you so much Najib. Lagi ngapain nih malam hari ini, sedang bersantui kah? Atau sedang berproduktif aja di malam hari ini? Silahkan kamu juga boleh teman Perudua ya, kasih tahu kamu lagi ngapain ya di malam hari ini ya. Selain mendengarkan Perudua FM Solo. Lagi di jalan, mau update traffic, mau update makan malam kamu juga boleh. Silahkan teman Perudua ya yang mau update-update makanan atau mungkin menu-menu yang emang biasanya tuh cuma ada di malam hari gitu. Alhamdulillah sehat Bray JJ. Apa kabar Bray? Baik, alhamdulillah sehat juga ya. Brother ya Najib ya, semoga kamu juga sehat-sehat Bray. Gimana lagi apa nih kegiatannya di malam hari ini? Tenang aja, sampai jam 12 malam nanti aku masih menemani kamu teman Perudua. Jadi habis ini kita ke topik ya. Topiknya apa? Silahkan masih bisa kamu untuk kalau misalkan ada ide gitu, Bray topiknya ini aja Bray di malam hari ini. Boleh. Silahkan. Oh baru nyantai ini Bray sambil dengerin Perudua Surakarta aja. Gokil. Respect bro.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Let's go teman berdua, kita ke topik di Jaga Malam ya. Di malam hari ini akhirnya sudah dapat bisikan-bisikan topik di malam hari ini, malam Jumat. Akan membahas sesuatu yang sangat amat horor teman berdua di malam hari ini. Salah satu apa ya suasana yang sangat amat horor akhir-akhir ini di kota Solo, sumuk sekali. Lebih horor dari apapun itu teman berdua ya. Kapan ini hujannya kota Solo? Kayaknya tetangga-tetangga sebelah udah pada hujan deh. Kok Solo juga belum aja ya? Mbak Rara pawang hujan gimana nih, minta tolong dong. Kan katanya remote AC dibawa sama Mbak Rara teman berdua. Salah satu hal yang aku sangat amat tidak suka teman berdua yaitu adalah sumuk ya, karena aku adalah pembenci sumuk ya. Aku gak suka sumuk, aku gak bisa kalau sumuk karena aku orangnya sangat amat keringetan ya. Jadi aku sangat amat tidak suka cuaca di Solo akhir-akhir ini ya. Hawa-hawanya ini panas banget teman berdua. Jadi di malam hari ini akan membahas tentang sumuk-sumukan di kota Solo. Ya siapa tahu di kota kamu juga teman berdua yang saat ini mungkin kamu dengerin tapi tidak lagi di Solo. Mungkin kamu di sekitar ya, mungkin di Solo Raya mungkin. Atau mungkin lagi di mana ya? Ya di luar kota lah pokoknya teman berdua ya. Di malam hari ini ya, karena Solo ini belum hujan-hujan dan sumuk pol ya teman berdua ya. Please. Kasih tahu JJ Majenta, gimana caranya kamu mengatasi kesumukan yang tidak selesai-selesai ini? Mungkinkah kamu mandi sehari 8 kali teman produk? Silakan boleh, kamu langsung aja ke WhatsApp ya 081327866966 buat kamu yang merasa kota Solo ini kayaknya bukan cuma gimana ya, bukan cuma merasa deh, emang panas teman berdua. Emang ada ya warga masyarakat kota Solo ya, karena kita gak usah jauh-jauh teman berdua, karena aku gak tahu apakah daerah lain sudah hujan, tapi khususnya daerah Solo teman berdua ini belum hujan-hujan. Katanya kemarin karangannya udah hujan ya, iya gak sih?

Katanya Wonogiri juga udah hujan teman Bro Dua ya. Kalau kemarin sih Karanganyar kata salah satu ini sih, salah satu warga RRI juga asik, warga RRI, kru RRI juga asik, kru RRI. Ya salah satu warga RRI teman Bro Dua bilang katanya di Karanganyar daerah rumahnya tuh udah hujan gitu. Tapi salah satu warga RR ini juga bilang teman Bro Dua. Tapi gak tahu ya mas, itu emang beneran hujan atau hujan buatan? Emang ada hujan buatan teman Bro Dua. Tapi semasif itu emang ada? Beneran serius? Kalau ada, ayo kita bikin hujan bareng-bareng. Bikin hujan bareng-bareng. Ya semoga kalau bisa sih aku mau teman Bro Dua ya. Kita kumpulkan air di seluruh kota Surakarta ini. Kita sokne ya. Sokne apa ya? Kita, apa sih sokne itu apa ya? Disokne gitu loh. Apa tuh? Diguyurkan kali ya, diguyurkan ke kota Solo yang panas banget ini. Silahkan ke WhatsApp teman Bro Dua ya, kasih tahu cara kamu ya untuk mengatasi kesumuan kota Solo ini. Langsung aja ke WhatsApp 081327866966, nanti kita baca WhatsApp kamu bareng-bareng di malam hari ini. Kita lawan sumu ini bersama-sama.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

22 lebih 5 menit ya di malam hari ini teman berdua, masih 55 menit lagi menuju jam 11 malam. Tapi WhatsApp-nya rame banget di malam hari ini. Terima kasih teman berdua, Kamsan Hamnida sudah menemani Jemaat Cinta di malam hari ini. Let's go. Kita baca WhatsApp dari kamu. Gimana cara mengatasi sumu di hawa Solo akhir-akhir ini? Dari April, kalau aku Bray, aku mandi es batu Bray. Serius mandi es batu eh. Teman 62 emang mandi es batu tuh beneran dilakuin gak sih? Jujur sih aku pengen banget ya. Karena kalau misalkan kalau atlet-atlet itu kan emang kan kayak emang berendam air gitu buat recovery gitu. Tapi ini untuk mengatasi sumuk. Pernahkah kamu mandi es batu di saat cuaca sedang sumuk begini? Kalau kata April, belinya es batu satu kolam. Banyak juga tuh. Berapa ribu tuh? Thank you ya April ya, semoga kamu bisa segera spill berapa ribu yang kamu habiskan buat beli es batu satu kolam. Lanjut lagi dari Najib, makasih Bray lagunya udah di play. By the way itu lagunya soundtrack film judulnya Unbroken, lumayan bagus filmnya, coba aja nonton Bray. Aits, nice info brother, nanti ya coba aku nonton ya, Unbroken ya, boleh, makasih Bray. Oh ini juga, kalau aku dengan kipasan aja Bray, misal di rumah ya, duduk di teras rumah gitu. Soalnya depan rumah itu sawah, jadi anginnya lumayan kenceng. Itu bisa mengatasi kesumukan. Eish! Najib, bolehkah tahu rumah kamu di mana? Silahkan teman pro 2, kamu geruduk rumah Najib yang merasa kepanasan ya kan. Depannya sawah tuh, tapi jujur sih enak sih. Rumah eyangku juga masih depannya ada sawah gitu. Tapi juga, Najib. Tapi kalau hawanya lagi panas tuh anginnya nggak panas ya? Iya nggak sih? Kok di rumah yang aku panas ya? Apa yang salah berarti dari rumah eyangku? Thank you so much ya bro ya. Lanjut lagi dari Dewi Satrio teman pro 2 ya. Malam Bray, sama ya Pulau Gadung gak hujan-hujan nih. Oh iya kah? Katanya kebanyakan dosa kali. Waduh. Waduh, itu sih kurang tahu ya. Bercanda Bray, aman. Kaget saya buatnya, tapi gak apa-apa. Mungkin. Ya gak tahu deh, enggak lah ya teman pro 2 ya. Ini mungkin karena belum musimnya aja. Jadi nyapuin diri loh aku. Tapi sebagian Jakarta udah hujan loh, biar gak sumuk tuh nyalain AC lah. Kalau gak ada AC, nyalain kipas angin plus exhaust fan, aman deh. Iya teman berdua, exhaust, rumah kamu ada exhaust gak sih? Exhaust tuh yang ini kan, yang di atas itu kan, yang dia narik udara ya, narik udara hawa-hawa panas ya. Itu se-worth it itukah, sebekerja itukah exhaust ini di cuaca yang panas teman berdua? Ih, baru mau di request udah diputer sederhananya Sheila on 7. Wes, aman. Oh ya, tadi udah diputerin ya tadi ya. Sheila on 7 yang sederhana.

Boleh request Denny Caknan gak, Bray? Yang LDR atau Negoro Angin? Sesekali request yang beda sendiri gitu. Belum bisa ya, Dewi Satria ya. Karena nanti kalau diputerin, nanti aku di ini dimarahin sama penyiar Pro 4 gitu. Laguku kok mbok puter neng kono, Thomas? Jadi buat kamu teman berdua yang mau request lagu-lagu dangdut, keroncong, lagu-lagu daerah, pokoknya ya lagu-lagu musisi daerah juga, silahkan kamu bisa request di Pro 4 FM Solo di 95,2 FM. Kalau enggak, kamu silahkan download RRI Digital yang bisa kamu setel ya teman 22 ya, kapanpun dan dimanapun, asalkan radionya lagi online, lagi on air teman 22 ya. Jadi silahkan yang mau request dangdut, request keroncong, silahkan di Pro 4 FM Solo. Thank you so much ya Dewi Satria ya. Mungkin mau ganti requestan lagu lain, mau ganti request lagu apa di malam hari ini Dewi Satria, boleh aku tungguin ya teman 22. Silahkan kamu juga aku tungguin spill gimana caranya menghadapi hawa sumuk di akhir-akhir ini karena belum hujan.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

Lanjut lagi teman pro 2 ya. Loh, tiba-tiba kok serak loh ya. Kurang minum air putih deh kayaknya. Kamu jangan lupa buat minum air putih teman pro 2 ya, apalagi di cuaca yang sedang sumuk dan panas-panasnya ini.

Dari RBM Family, untuk mengatasi sumuk aku nyalain kipas angin Mas JJ. Eis, emang kipas angin ini penolong ya. Respect, terima kasih yang sebesar-besarnya buat seseorang yang sudah menciptakan kipas angin di dunia ini. Thank you ya RBM Family ya. Lanjut lagi teman berdua dari Erna. Selamat malam Kak JJ. Kalau aku mengatasi kesemuan minum air putih dingin Kak JJ. Ah itu dia teman berdua. Salah satu apa ya? Tombol, obat untuk mengatasi kesemuan di Solo atau mungkin dimanapun kamu berada saat ini teman berdua ya. Dengan cara minum air dingin. Enak banget nih emang air dingin ya. Izin minum dulu teman berdua. Asik, enak banget lagi. Hey, thank you ya, Erna ya. Dari, oh Najib tadi, ini juga Najib absen dengerin Pro 2 Surakarta lewat RRI Digital, Bray. Asik. Silahkan teman Pro 2 ya. Buat kamu bisa ke RRI Digital, bisa. Atau mungkin bisa ke rri.co.id buat kamu streaming juga bisa teman Pro 2 ya. Rumahku daerah full magic, Bray. Oh, ini kebak keramat ya, kebak keramat. Jujur sih ini nama ini ya, apa ya, nama kerennya ini. Suatu tempat di bahasa Inggris kan yang paling keren tuh menurutku ya full of magic ini. Kebak keramat teman berdua. Sama, mana ya, dulu tuh pokoknya aku tuh pertama kali tahu full of magic ini ya. Full magic ini, kebak keramat ini. Ini dari, dulu tuh ada turnamen futsal teman berdua ya di Solo gitu. Terus finalnya itu kebak keramat sama mana ya? Sambung macan kalau gak salah. Sambung macan tuh apa ya? Dulu bahasa Inggrisnya apa ya? Tiger apa gitu. Pokoknya itu bagus banget. Ini lawan ini. Sambung macan lawan full of magic gitu-gitu. Itu full of magic mana sih? Ternyata kebak keramat teman Pro 2 ya. Salah satu daerah di sekitaran kota Surakarta juga ya, buat kamu yang bertanya-tanya kebak keramat tuh mana Bray ya, silahkan di searching teman berdua ya. Deket-deket ya dari kota Surakarta, paling kalau dari rumahku sih deket ya, karena rumahku Mojosongo, jadi mungkin ya 10-15 menit paling lama mungkin. Lanjut lagi dari Yapis. Yailah, wiladalah Yapis ya. Join lagi loh ya dari Yapis ini teman Pro 2 ya. Wah, Yapis jujur kami-kami kangen loh sama kamu loh ya. Kamu ternyata udah selesai magang tuh berapa bulan yang lalu berarti ya? Dua bulan, tiga bulan yang lalu gak sih? Iya gak sih kayaknya sih? Lebih gak sih? Lebih ya. Panggil Mbak Rara pawang hujan aja Bray. Nah itu dia teman Pro 2. Yang punya WhatsAppnya Mbak Rara, yang punya nomor teleponnya Mbak Rara, silahkan diinfokan ya ke masyarakat kota Surakarta. Kita telepon, kita request, minta hujan. Gak usah lama-lama, sehari dulu aja. Gerimis gak apa-apa deh udah. Kan yang pegang remote AC di langit dia. Iya bener ya teman Pro 2 ya, waktu di podcast ya kan dia bilang pegang remote AC. Woi mana Mbak Rara remote AC-nya, sini. 8 bulan yang lalu Kak. Oh, wih habis dengerin loh. Pis lagi di mana, Pis? Lagi di Puerto Rico? Ya kamu Purwokerto enggak sih? Bukan, Ding. Banyumas ya? Kok Banyumas? Oh, Tegal. Tegal toh? Iya toh, Tegal toh. Atau lagi di ini, di Boyolali. Di pondok. Oh, di rumah. Oh, di Tegal. Tegal kan. Benar kan Tegal kan? Benar kan Tegal kan. Wis. Salam buat yang di Studio Pro 2 dari mantan anak magang 4 bulan. Siap si paling magang 4 bulan. Siap. Salam ya Pis ya buat keluarga ya di rumah ya. Wah jujur kangen Pis, kami-kami kangen sama kamu. Seri. Sini main. Oh Bray, jadi rumahnya Mojosongo ya? Iya bro, Najib, aku rumahnya Mojosongo. Aku adalah ini, Mojosongo City. Ya, kalau Rama tuh bilangnya Mojosongo tuh salah satu kota di Surakarta yang vibes-nya tuh kayak Meksiko gitu katanya. Kok bisa kayak Meksiko sih? Nggak kayak Meksiko sih, lebih ke kayak apa ya? Mojosongo tuh, Meksiko tuh Rama bilang Meksiko karena
karena jauh katanya dari kota Surakarta katanya. Kayaknya enggak deh, enggak jauh-jauh banget, enggak jauh-jauh amat sih ya. Kalau Mojosongo tuh bukan ini, bukan Meksiko. Tapi ini mana ya? Lakers kali Lakers ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

That was penghujung cerita teman Pro 2 ya, lagune wong kalahan. Buat kamu yang merasa wong kalahan ya. Ini wong kalahan di, kayaknya kalau lagu ini gak melulu soal cinta teman Pro 2 ya, karena mungkin bisa kalah dalam berbagai hal juga. Request dari Ninda ya. Hai JJ, ini aku Ninda. Request Murphy Radio ya. Boleh. Ini udah aku puterin ya biasanya kan. Biasanya kan requestnya pasti penghujung cerita ya. Thank you so much ya Ninda ya, sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini.

Lanjut lagi teman Pro 2, ada dari Lika. Kalau aku Bray, nyalain AC sepanjang hari. Ah, itu dia. Teman Pro 2, memangnya kalau nyalain AC sepanjang hari itu katanya lebih irit ya daripada yang kayak nyalainnya cuma siang doang, kalau enggak malam doang gitu. Emang lebih irit ya, katanya sih gitu. Tapi katanya yang ini, yang apa tuh, AC inverter katanya begitu, iya gak sih? Karena katanya kalau kita nyalain AC setengah-setengah gitu, kayak misalkan pagi nyalain, sore matiin, nanti malam nyalain lagi, itu katanya yang berat tuh angkatannya gitu, angkatan COVID ya, angkatan COVID. Maksudnya angkatan ini, kompresornya kali ya teman Pro 2 ya. Thank you so much ya, Lika ya. Gimana Lika, Bekasi? Panas kan? Kayaknya Bekasi sih panas banget ya kayaknya ya. Aku ada teman di Bekasi teman Pro 2. Sering sambat. Bekasi panas banget katanya. Lanjut lagi dari Iki. Assalamualaikum Bro JJ, ganteng kembarnya Tom Cruise. Asik. Kamu udah nonton film Tom Cruise yang terbaru belum teman berdua? Digger. Digger ya. Old Digger. Aduh, pengen nonton lagi. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Budi Doremi Fa Sol La Si Do ya, Mesin Waktu. Boleh, nanti aku puterin ya. Iki boleh ikutan topik jaga malam ya Bre JJ ya. Kalau Iki ditanya cara hilangin kesemuan gara-gara panas, Iki fix renang di kolam renang aja Je. Setuju. Enak sih kayaknya. Emang ini ya, renang di siang hari. Tapi kok siang hari emang gosok gak sih tadi? Tadi pagi sih aku renang sama Rama teman Pro 2 ya. Jujur itu seger loh. Aduh, jadi pengen renang lagi deh. Dan juga minum es kelapa muda. Ah, ini dia. Di pinggir kolam ya kan, habis renang minumnya kelapa muda. Asik. Iki juga mau selamat malam buat 429 juta member WA Group Kebersamaan. Semoga kita selalu kompak dan solid biar tali silaturahmi kita terjalin erat. Pinjam dulu $100 tils. Banyak banget $100. Mau juga tuh. Kan dolar lagi tinggi-tingginya ya. Wah, itu nilainya gede tuh pasti tuh. $100 berarti berapa ya? 1.700.000 ya sih teman Pro 2? Iya kan? Sekarang dolar berapa? Udah turun kan? Kemarin sempat 18.000 gak sih? Sekarang udah 17. Berapa ya? Segitulah. Dan Iki punya pantun khusus buat pendengar setia RRI Pro 2 Surakarta. Bray JJ bantu cakap aja. Oke, siap, boleh. Mentari bersinar menyinari dunia, membawa hangat ke seluruh penjuru. Cakep. Pro 2 Surakarta selalu mengudara, membangkitkan semangat baru. Amin. Bunga melati tumbuh di taman, harum baunya menyejuk jiwa. Tetaplah semangat wahai teman, cakep bersama Pro 2 Surakarta pasti selalu ceria. Ais. Dada bye, gimana sih? Dada bye-bye Bray. Oh, dada Bray JJ gitu ya. Dan GBU gua butuh uang, gaji dah habis sih. Oh iya, tanggal 15 teman Pro 2. Buat kamu yang gajian tanggal 1, sekarang sisa berapa? Yang gajian tanggal 25, sisa berapa sekarang? Kepo amat deh. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, dari Lara. Kalau aku sih kak, terkadang cuaca panas itu memang sudah jadi kehendak Allah ya. Terus juga, mana nih, kalau aku sih biasanya cari tempat yang adem, minum air putih yang banyak biar gak dehidrasi, dan berusaha untuk tetap santai dan menjalani kehidupan seperti biasa. Walaupun cuaca di Solo belum hujan-hujan nih, semoga kita semua tetap adem ya meskipun cuacanya lagi panas pol. Setuju teman Pro 2 ya. Sekalian lagunya dari The Changcuters yang pam pam param pam pam param pam, boleh ditunggu ya. Nanti yang belum keputer request lagunya, nanti aku puter di Jazz Music teman Pro 2. If I'm a forget it, you can remind me ya. Lanjut lagi dari Catur ya. Oh, lagi on beat, asik. Ini ngantar kemana Bray? Ini ke Duet tuh mana sih? Duet tuh
Duet itu cukup ini loh, teman Pro 2 ya. Duet itu cukup cukup sering terdengar nama daerah di Solo ya, maksudnya terdengar. Oh, di Klaten enggak sih? Semangat ya brother ya, on beatnya ya. Mau sampai jam berapa nih ya? Tenang, tak temenin pokoknya ya. Tolong temani aku bro JJ. Aman, aman, aman, aman. Masih sampai jam 12 malam teman Pro 2 ya. Habis ini sebelum ke Jazz Music, silahkan buat kamu yang mau WhatsApp-WhatsApp masih boleh. Buat kamu yang sedang berkegiatan juga, tenang, aku temenin teman Pro 2.

22 lebih 59 menit teman Pro 2 ya. 1 menit menuju jam 11 malam. Habis ini ada Jazz Music sampai jam 12 malam nanti. Thank you so much buat kamu yang sudah menemani JJ Magenta di malam Jumat ini. Besok udah hari Jumat aja. Happy weekend teman Pro 2. JJ Magenta pamit undur diri. Adios. Bye bye.

Kemampu dua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 16 Oktober 2026, dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya Rabbi salli alaihi wasallim.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. Bersama dengan saya, Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati. Kita berbicara dalam kesempatan Suplemen Hati ini berkaitan dengan bagaimana menyikapi terkait dengan cobaan-cobaan maupun ujian-ujian dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang penting dan menarik, karena setiap manusia, setiap insan, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami namanya ujian.

0: Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, ayat yang mulia tadi dalam Al-Baqarah 214 tadi menekankan pentingnya kita semua untuk bertawakal atau berpasrah diri dalam menghadapi setiap cobaan. Cobaan hidup sangat bertubi-tubi, baik yang mungkin terjadi dalam sahabat kita, keluarga kita, maupun karir kita, atau yang lainnya, karena sangat banyak cobaan itu. Dan manusia dalam hidupnya pasti penuh dengan cobaan. Kadang-kadang bahkan menjadi cobaan itu menjadi kita tertekan, atau mungkin menjadi hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi langsa, atau yang terlara dalam hati kita. Dan kadang-kadang juga menjadi seseorang itu karena cobaannya sangat berat, menjadi seorang yang putus asa atau tidak punya harapan dalam kehidupan ini. Kalau sudah ada dalam kehidupan dalam keadaan ini, maka ini sangat berbahaya. Sehingga hadirlah bagaimana caranya kita menghadapi ujian hidup yang sangat berat ini. Ujian hidup yang sangat berat itu kita mencontoh kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika ditimpa ujian maupun cobaan. Di antaranya resep-resepnya untuk kita berbahagia dan kita bisa menerima ujian itu, yang pertama adalah senantiasa bersabar. Bersabar itu adalah salah satu cara yang manjur. Walaupun bersabar itu enak diucapkan tapi susah dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan melakukan perbuatan sabar ini. Di mana sebagaimana misalkan kita kena musibah atau malapetaka, maka senantiasa kita harus bersabar. Selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Introspeksi diri. Karena sesungguhnya cobaan itu akan meningkatkan derajat seseorang agar ia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam satu firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, dan berikanlah berita atau kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaitu senantiasa kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua, resep yang berikutnya adalah perbanyaklah kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian, maka semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tenanglah hati kita. Yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ampunan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya Bukhari dan Muslim, seseorang Muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan dan kerisauan, bahkan yang hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Itulah salah satu resepnya Islam, adalah kita bagaimana kita menyikapi tentang musibah yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir dalam suplemen hati kali ini adalah berusaha untuk senantiasa berusaha memperbaiki keadaan. Karena sesungguhnya orang yang kena ujian itu adalah untuk memacu kita, untuk memperbaiki keadaan kita supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan dengan empat resep ini senantiasa dalam kehidupan kita diwarnai hal-hal yang positif dalam agama kita, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang sabar, insan-insan yang bertawakal atas ujian dan cobaan yang menimpa diri kita. Tetap semangat, tetap berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita update info bareng aku Rizky Adi. Sutradara Greta Gerwig merilis trailer perdana Narnia, The Magician Nephew. Film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film adaptasi novel C.S. Lewis ini mengajak penonton mengikuti petualangan Digori dan Polly saat menemukan dunia ajaib. Trailer film ini juga menggunakan lagu Stairway to Heaven milik Led Zeppelin, memberikan nuansa megah pada petualangan fantasi. Gerwig mengaku memiliki kedekatan emosional dengan serial buku The Chronicles of Narnia sejak kecil.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. The Hunger Games Sunrise on the Reaping merupakan prequel trilogi dari The Hunger Games yang menceritakan tentang Haymitch. Film ini berlatar 24 tahun sebelum kisah menegangkan Katniss Everdeen di The Hunger Games pertama. Melalui film ini, penonton berkesempatan memahami latar belakang emosional yang membentuk sikap Haymitch terhadap Capital dan kompetisi mematikan tersebut. Perjuangannya menjadi alasan dibalik sikapnya yang sinis dan traumatis pada trilogi sebelumnya. Untuk info selengkapnya, bisa kamu baca di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.
2: Pagi teman Pro 2. Rise and shine.
1: Rise and shine. Pagi banget ya. Akhirnya kita bertemu hari ini.
2: Benar banget. Akhirnya kita tandem ya, Sky.
1: Heeh, benar banget.
2: Udah lama enggak tandem sama Sky karena aku kayaknya lebih sering sama Audrey ya.
1: Betul.
2: Kalau Sky lebih sering sama Mbak Sisil biasanya.
1: Mbak
2: Shirley gitu. Dan pagi ini teman Pro 2 senang juga sih hari ini bareng Sky. Walaupun sebenarnya kita tuh duo ngantuk ya.
1: Bener.
2: Iya kan? Sebenarnya kita duo gak bisa bangun pagi sebenarnya. Kok disatukan ya?
1: Nah itu dia.
2: Bingung sih. Agak deg-degan juga ya tadi pagi. Jujur.
1: Deg-degan, takutnya gak kebangun gak sampai sini.
2: Bener, udah gak kebangun. Partner saya juga sama.
1: Nah itu gitu. Dia.
2: Tapi gimana Sky? Tadi kamu bangun jam berapa?
1: Aku bangun jam setengah, tiga lebih lah, 3:15 sekitar itu.
2: Cepet banget.
1: Dari Klaten bro.
2: Iya sih, agak jauh ya.
1: Dari
2: Klaten, Low Skies, pada luar biasa.
1: Luar biasa memang.
2: Dedikasinya wow, keren
1: wow
2: sih.
1: Wow banget,
2: mantap,
1: sudah
2: mantap.
1: Mulai. Kayaknya mulai minggu depan enaknya kita mulai berangkat
2: kita sudah
1: dari,
2: ya.
1: Dari Solo saja ya kalau dapat pagi ya.
2: Benar-benar,
1: gitu.
2: Iya sih. Tapi sebelumnya emang kamu dari Solo kalau pagi?
1: Sebelumnya iya, dari bukan dari Solo sih sebenarnya, dari Sukoharjo sih.
2: Cuman,
1: mengikis better. Jarak.
2: Benar gitu. Banget, tinggal lurus aja, lurus, enggak juga sih.
1: Enggak juga sih, belok-belok dikit.
2: Belok-belok dikit.
1: Setidaknya,
2: ya, setidaknya
1: lebih dari
2: ya.
1: Setengah
2: bener,
1: udah terpotong gitu.
2: Betul. Dan hari ini kita bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 ya Sky.
1: Betul.
2: Jadi nanti kita, sebenarnya kalau pagi sih lumayan padat ya teman Pro 2. Ada, nanti ada BMKG juga,
1: betul.
2: Ada Lalu Lintas, ada Battle Song Today karena
1: yes.
2: Di Jumat ada kan ya. Terus nanti ya pokoknya info-info aja teman Pro 2 seputar apa ya. Kira-kira apa ya, enaknya apa yang kita bahas
1: ya pagi
2: ini. Nanti
1: ya kita infoin banyak hal lah.
2: Betul.
1: Pokoknya.
2: Dan kita baca WhatsApp dulu Sky. Boleh. Yang sudah menyapa kita di pagi ini katanya.
1: Siapa nih? Oh,
2: dari Kak Catur. Yes, apa tuh katanya?
1: Kok Kak Sky yang opening katanya?
2: Ah, bukan main Kak Catur.
1: Ya, gimana ya Kak Catur ya?
2: Berarti ini opening kamu first time kan?
1: Iya, first time.
2: Keren. Hari ini Sky first time opening Kak Catur. Dan kamu tahu omnisi dia apa? Americano large hari ini ya, luar biasa, jam 6:30 udah order ya, ya ampun Sky.
1: Iya aku juga,
2: keren sih.
1: Ya udahlah ya.
2: Tapi aman ya.
1: Aman.
2: Okay. Yang penting semangat aja sih.
1: Betul.
2: Ya kan, biar gak ngantuk.
1: Biar melek ya.
2: Iya betul, bener banget. Thank you ya Kak Catur, hari ini beraktivitas apa nih, ngapain aja di hari Jumat ini. Karena juga, ini juga udah long weekend ya berarti ya.
1: Bener.
2: Teman-teman yang lain yang non penyiar juga udah pada WFH teman Pro 2. Dan kayaknya kebanyakan udah pada libur lah ya hari
1: yes,
2: Jumat ya.
1: Betul banget.
2: So kamu ngapain aja hari ini dan nanti siang mau ngapain aja boleh sambil update kita di nomor WhatsApp di 081327866966. Sky mau puterin lagu apa nih Sky?
1: Aku mau puterin ada ini nih lagunya Miau.
2: Boleh.
1: Judulnya Favorite Song.
2: Yay.

0: bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iyo, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Bro. Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh, gengsi.
6: Teman terbaik kamu. Krik krik krik.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Kotamu, kuat untuk kamu.
4: Jalan yang paling baik untuk menghilangkan musuhmu adalah dengan menganggapnya sebagai kawan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: Kotamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Tuan Ro 2 suka ini gak sih? Apa namanya nonton film Spider-Man? Kamu tim nonton Spider-Man gak kak?
1: Sebenarnya kalau nonton-nonton aja sih, tapi gak yang terlalu mendalami gitu loh. Okay. Jadi agak kurang tahu ya karakter-karakternya.
0: Kalau aku juga karena viral aja sih film
1: itu. Iya bener, FOMO aja, FOMO.
0: FOMO ikut nonton.
1: Tapi kamu suka Marvel gak sih?
0: Aku Marvel jujur sebenarnya kurang suka film superhero sih.
1: Oh, sama lagi. Suka yang nyata gitu. Ya
0: kan? Yang real-real aja.
1: Yang kan? Drama deh pokoknya.
0: Ada aja gitu.
1: Iya, iya, iya benar.
0: Tapi okay. Tuh dulu ini di komiknya si Spider-Man itu tuh ada apa namanya alamat yang dicantumkan di dalamnya.
1: Demi apa? Lucu banget.
0: Ada alamatnya dulu tuh di komiknya sampai jalannya itu ya. Akhirnya dijadiin Spider-Man Way.
1: Namanya Spider-Man Way?
0: Iya, namanya Spider-Man Way.
1: Jadi ikonik banget ya?
0: Itu tuh posisinya ada di persimpangan Ingram Street dan Ashken Avenue di Forest Hill, Queens, New York.
1: Wow, oke, namanya adalah Spider-Man Way.
0: Spider-Man Way.
1: Oke, oke, oke. Dan diresmikan juga ya Sky pada Senin lalu teman Pro 2. Nah, penamaan ini dilansir juga dari QNS diusulkan juga sama Sam Berger, teman Pro 2, anggota legislatif negara bagian New York, lalu diajukan oleh anggota Dewan Kota Lynn Schulman dan disetujui juga oleh Dewan Kota New York juga teman Pro 2 untuk menghormati hubungan Spider-Man dengan kawasan tersebut. Berarti memang jadi tempat yang memorable banget ya. Lucu sih sebenarnya.
0: Bener-bener. Kayaknya emang orang-orang tuh yang pembaca terus penonton gitu kan pasti langsung kayak ini nih jalan yang ada di komik bener.
1: Jadi kayak pasti kayak jadi agak tempat wisata ya. Kalau di Indo sih gitu ya.
0: Kalau di Indo udah bener. Iya bener. Kan? Kalau di Indo udah kasih I love you gitu.
1: Iya bener. Waduh. Agak lebay ya Rahina. Tapi emang iya sih, apalagi kayak contohnya Dilan ya, itu juga rumahnya kan sekarang malah jadi tempat wisata buat foto, bener, ya kan? Biasanya kayak gitu sih. Terus apalagi ya, pokoknya yang bekas-bekas syuting gitu biasanya.
0: Ini, kalau nemu tangga melingkar udah langsung jadi sore.
1: Bener banget, langsung kita kan tua, iya lagi, bener-bener Sky.
0: Kayak gitu. Terus juga ini tuh kan lokasinya ada tadi ya di Ingram Street gitu ya, 20 Ingram Street, alamat rumah fiktif Peter Parker gitu katanya.
1: Okay.
0: Jadi alamat tersebut dilansir dari ABC7, diperkenalkan dalam komik pada tahun 1989. Terus juga hubungan Peter sama Forest Hills itu udah diceritakan sejak komik-komik awal setelah debut Spider-Man di 1962.
1: Lama banget.
0: Nama tambahan ini kemudian jadi nama tambahan aja ya, tetap mempertahankan nama asli jalannya.
1: Oh, nama gitu. Aslinya tuh apa sih? Oh, Ingram Street itu. Ini ya. Oke, dan ditambahin bawahnya ada Spider-Man Way biar semakin ikonik dan semakin terkenal juga pastinya.
0: Betul,
1: ya. Keren
0: betul.
1: Deh.
0: Terus juga lucu banget ini.
1: Kenapa?
0: Lucu banget ini kayak udah di jalan di alamat fiktifnya ya. Udah ditulis We've Moved. Udah ditulis We've Moved gitu.
1: Lucu banget. Jadi udah ditandain.
0: Udah ditandain. Peter Parker sama Mary Jane udah pindah gitu kan.
1: Benar. Dan juga teman Pro 2, peresmiannya diramaikan para penggemar ya Sky, termasuk juga ada anak-anak yang datang mengenakan kostum Spider-Man, lucu banget. Bahkan editor Spider-Man Nick Lowe serta Mark Ditko, teman Pro 2 keponakan salah satu penciptanya Steve Ditko turut hadir juga di sana. Dari halaman komik sang friendly neighborhood superhero kini punya penanda sendiri teman Pro 2 di lingkungan asalnya. Gimana menurut kamu? Di Indonesia juga bisa gak sih dikasih kayak gini? Bisa ya?
0: Bisa, jalan Dilan gitu ya?
1: Bisa sih, Dilan
0: 1991, iya gak sih?
1: Iya kayaknya.
0: Kayaknya itu ya. Deh, sekitar itu ya.
1: Bisa sih, betul. Oke, kita baca WhatsApp dulu ya Sky.
0: Boleh.
1: Sambil kamu simak informasi Spider-Man teman Pro 2, kita juga sambil baca WhatsApp kali ya. Ada siapa yang udah menyapa kita?
0: Oh, ada Kak Musang nih.
1: Okay.
0: Ada Kak Musang di Solo Baru. Selamat pagi Kak, pagi juga.
1: Pagi.
0: Musang di Solo Baru absen katanya.
1: Okay.
0: Lihat langit pasti ingat Kak Sky.
1: Iya, lucu banget. Emang Sky itu langit ya.
0: Aduh, gampang banget kan diinget kan.
1: Iya betul.
0: Lihat membaranya langit Solo udah langsung inget aku.
1: Mana gitu. Tiap lihat awan keinget Sky lagi.
0: Aduh. Katanya si baik hati dan suka membalap. Waduh, suka membalap
1: betul,
0: katanya.
1: Betul.
0: Request lagu yang lirik awalnya seperti ini, Kak. Dia mungkin hanya dia, aku selalu merindukannya. Lagu apa tuh?
1: Lagu apa tuh ya?
0: Nanti aku cari ya. Kalau ada di play ya kak, spesial buat si paling ngeselin aja.
1: Cie.
0: Oh, aduh,
1: siapa sih si ngeselin itu? Gitu kan.
0: Udah gua dikirimin lagu lewat radio gini. Ah.
1: Apa enggak kurang so sweet ya?
0: Makanya itu. Yaudah deh aku cariin ya lagunya habis ini ya Kak Musang ya.
1: Oke.
0: Oke deh, yaudah kita sambil mencari lagu requestannya Kak Musang ya. Saya puterin dulu ada Dua Lipa dengan Trini Season.
1: Yay.